0: kerja pembaikan selesai. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menumpaskan kegiatan menyeludup minyak masak bersubsidi ke negara jiran di kawasan tepi sungai Si Guntur, Si Bugal Besar, Sandakan pada Isnin. Komanda Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, ACP Ahmad Amri Abdul Rahman berkata, tiga individu ditahan dalam serbuan 4.30 petang itu serta merampas sebuah bot, lori 3 tan dan minyak masak bersubsidi pelbagai bagai jenama bernilai RM160,469. Kes penyeludupan membabitkan barangan kawalan bersubsidi berkenaan kini disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Dalam tempoh Januari hingga 3 Ogos lalu, PPM Wilayah 4 Sabah telah merekodkan sebanyak 95 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Ia melibatkan 91 tangkapan dengan jumlah keseluruhan nilai rampasan melebihi RM25 juta. Polis Kota Kinabalu berjaya menyelesaikan dua kes jenayah berasingan termasuk menumpaskan geng Andy yang aktif mencuri rim kenderaan di sekitar ibu negeri. Kejayaan itu hasil beberapa siri operasi yang dijalankan sejak akhir Julai lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Set Lord Set Abdul Rahman berkata, operasi pertama membawa kepada penahanan empat lelaki tempatan sekaligus menyelesaikan sekurang-kurangnya 10 kes curi rim di sekitar bandaraya. Turut dirampas 21 unit rim pelbagai jenis, sebuah kenderaan serta peralatan bernilai kira-kira RM20,000. Dipercayai digunakan dalam kegiatan jenayah. Dalam operasi berasingan, polis menahan tiga lelaki tempatan bagi membantu siasatan kes pecah rumah di Likas. Kes tersebut membabitkan kehilangan jam tangan mewah. Jam tangan berjenama dianggarkan bernilai sekitar RM30,000 dirampas. Kerajaan negeri terus memperkukuh pembangunan tenaga kerja industri minyak dan gas menerusi pelancaran dua platform digital baharu. Platform digital dengan kerjasama Petronas itu ialah permohonan online pekerjaan dan latihan dalam industri minyak dan gas, Pomigas serta Sabah Workpass Online System. Kedua-duanya dilancarkan setiausaha Hal Ehwal Dalam Negeri Jabatan Ketua Menteri Dato' Awang Shah Minan Awang Sahari sempena Sabah Oil and Gas Industry Talent Alignment Forum SOGITEF 2.0. Pomigas yang beroperasi awal tahun ini diintegrasikan dengan Sabah Job Portal bagi memudahkan akses kepada peluang pekerjaan serta latihan industri minyak dan gas khususnya untuk belia dan graduan Sabah. Manakala Sabah Workpass Online System dijadual beroperasi 1 September depan memudahkan urusan permohonan dan pengurusan pas kerja secara digital. Menurut Dato' Awang Shah Minan, inisiatif itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri dan Petronas dalam memperkasa bakat tempatan serta memenuhi keperluan industri. Sedikit perkembangan sukan. Menjelang temasya Sukma ke-22 di Selangor, atlet Sabah diingatkan agar bukan sahaja memburu pingat, malah menjaga disiplin dan membawa imej baik negeri sepanjang kejohanan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, atlet perlu memberikan komitmen penuh, kekal fokus dan mematuhi setiap perancangan yang disusun jurulatih.
2: Sekarang ini telah masuk ke bulan Ogos, bulan yang menjadi penentuan kepada atlet-atlet yang telah terpilih sebagai senarai akhir untuk menyertai pertandingan Sukan Malaysia ataupun Para Sukma pada tahun ini.
0: Dato' Nizam ditemui media selepas majlis penyerahan bendera kontingen negeri Sabah sempena Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Menurut Datuk Nizam, disiplin yang tinggi serta semangat berpasukan menjadi antara faktor utama untuk membantu kontingen Sabah mencapai sasaran 40 pingat emas pada sukma ke-22 serta 66 pingat emas bagi para sukma. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Inisiatif Kebun Dapur utamakan pelaksanaan projek. Jambatan sementara akan dibina, kurangkan kesesakan lalu lintas laluan likas Kota Kinabalu. Sekian berita dari disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

0: know you're gonna dig this.
1: Well, now.

0: Sebas Pagi.
1: Sanakan FM bersamamu. Seketika bersama kami. Apa kau lagu sis? Okey, sebelum masanya kita kongsikan seketika segmen Apa Kau Lagu untuk ke pagi ini bersama kami Roger. Sis, siapa kita mau tunaikan sis?
2: Okey, kita tunaikan permintaan daripada Fatin.
1: Wow, Fatin.
2: Dari IJM. IJM Sandakan.
1: Okey, selamat pagi Fatin. Lagu apa dia minta tu sis?
2: Okey, lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.
1: Cuba Jadi Aku. Okey, sekejap lagi kita akan dengar dan kami akan terus bawakan kepada anda. Apa Kau Lagu sis, Sandakan FM.
2: Bersamamu.
1: Seketika bersama kami. Apa Kau Lagu sis?

0: Setelah kau curi dan gorilla. Aku kata diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Baik, waktu ini kita bersama dengan rakan kita di stesen daerah untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung edisi hari ini, 5 Ogos 2026, hari Rabu.
2: Ya, okey, kita ucapkan selamat pagi untuk 1J di Tawau FM.
1: Hai 1J.
3: Hai EE, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
2: Okey, kita ada Aida di Keningau FM.
1: Hai Aida, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi. Ya. Hai semua.
2: Selamat pagi. NY hai. Di Sandakan FM.
5: Hai, selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
1: NY hari ini mesti berpartner dengan Asnita kan?
5: Ya, betul.
1: Itulah saya ragu. Lama Asnita tidak bersama dalam diary sana sini.
3: Pagi Asnita. Kenapa tu?
5: Berbagi Asnita? Tugas. Berbagi tugas buat kami. Dia baca
1: mesti dia
5: berita.
1: Baca berita kan?
5: Dia baca berita. Saya baca diary.
1: Bila lah NY baca berita dia diary ya? Benar-benar begitu.
5: Okay, nanti kita kasih tukar.
2: Mesti next Asnita sendiri yang ni dari sana sini terus.
5: Itulah. Kita tunggu minggu depan.
1: Baiklah, kita bermula dengan NY lah. Disanakan, silakan NY.
5: Okey, terima kasih. Dari Sakit FM, saya kongsikan dua catatan untuk hari ini, di mana saya mulakan dengan program sesi libat urus pelembagaan PIBG bersama Yang Dipertua Setiausaha dan Bendahari Persatuan Ibu Bapa PIBG Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan untuk tahun 2026 yang berlangsung hari ini 5 Ogos bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah-tengah hari, bertempat di Dewan SMK Agama Tun Johar Sandakan. Dan tu catatan yang kedua, hari ini ada jadual kempen derma darah bergerak. Okey, yang dilaksanakan di bangunan Wisma Persekutuan Lobi Utama Batu Tujuh Sandakan. Hari ini 5 Ogos bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Itu dia dua catatan dari Sakan FM untuk pagi ini. Dan untuk diary seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
4: Ya, baik. Terima kasih NY dari Sanakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, ada satu bahan perkongsian bahan diari pagi ini. Ini berkenaan dengan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia dan Konvensyen Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu, aksi bagi peringkat negeri Sabah tahun 2026 yang sedang berlangsung ketika ini telah pun bermula sebenarnya sejak pukul 7 pagi tadi. Dua hari program ini berlangsung, bermula pada hari ini dan juga esok, bertempat di Dewan Datuk Seri Panlima Antano Tenam. Acara antara acara yang diadakan untuk hari ini, senam robek, aktiviti komuniti sukan neka, pameran eksplorasi, saringan kesihatan juga turut diadakan. Dan program ini akan berakhir lebih kurang pada pukul 5 petang nanti. Jadi satu bahan perkongsian diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawau FM. Silakan 1J.
3: Baik, terima kasih Aida di Keningau FM. Dari Tawau juga satu bahan berkongsian ingin kita kongsikan kepada anda semua, iaitu berkaitan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana hari ini dibuka seperti biasa tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Ringkas dan padat itu perkongsian diari dari Tawau. Seterusnya bersama kembali kepada rakan kita di Sabah FM, Edwin dan juga Ikhlas. Silakan.
1: Sebut Edith ke tu? Baiklah, Sabah FM ada 5 perkongsian untuk edisi hari ini. Yang pertama, 9 pagi ini Majlis Pemakaian Pangkat serah terima tugas jawatan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu yang berlangsung di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, IPD KK.
2: Okey, 11.30 pula akan adanya temubual kumpulan UNIC menerusi sembang ekspresi di Konti. Dan seterusnya pukul 2.30 juga temubual untuk Festival Theatre Zon Sabah 2026 dalam Kita Cerita Kita Kongsi, iaitu dalam BNLT.
1: Betul, bahkan
2: tengah Melaka.
1: Temubual bersama dengan UNIC ni juga adalah bersempena dengan program Sabah Berselawat.
2: Ya.
1: Ia akan berlangsung esok. Mm-hmm. Jadi UNIC akan membuat persembahan dan juga bersama-sama dalam Sabah Berselawat. Mm-hmm. Jadi cerita pasal Sabah Berselawat dia berlangsung esok. Malam ini, 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran akan berlangsungnya Rabtai Penuh Sabah Berselawat 2026.
2: Mm-hmm. Okey, dan pukul 8.30 malam pula juga akan berlangsungnya perasmian penutupan dan penyampaian hadiah Ijtimak Amal Islami Mualaf Madani peringkat negeri Sabah tahun 2026 yang akan berlangsung di Wisma MUIS.
1: Ya, okey. Jadi itu 5 perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini. Kita bawakan dalam dari sana sini. Terima kasih sahabat kita NY di Sandakan.
2: Ya, kembali.
1: Wan J di Tawau dan juga Aida di Keningau.
3: Ya, terima kasih kembali.
1: Baik, sama bertugas semuanya.
2: Selamat bertugas semua.
1: Bye-bye.
0: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 8.30 pagi. Diari sana sini. Ibu 6 hingga 11 pagi.

0: Sebas Pagi.
1: Sanakan FM bersamamu. Okey, Roger Yusi, Sanakan FM bersama Musis.
2: Okey, dan pastinya masih lagi bersama kami melalui Roger Sis, yep, melalui Evo 611. Mm-hmm. Dan nantikan juga kami akan bersama anda melalui live untuk teka lagu RRS.
1: Betul, pukul 9 setengah pagi nanti, mm-hmm, kami akan bawakan live kepada anda, live FB dan juga TikTok Sanakan FM. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 9 pagi kita ada apa, Sis?
2: Kita ada utama 9 pagi.
1: Betul.
2: Dan sambil-sambil itu boleh juga hantarkan salam-salam anda, respon anda kepada kami untuk pagi ini, mana tahu ada yang boleh kita kongsikan bersama.
1: Betul.
2: Okey, melalui WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858.
1: Betul. Lagi banyak lagu akan disiarkan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sanakan FM.
2: Bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Datang SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam utama 9 pagi.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

kita bersama. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

tular di media sosial hangat di udara. Evo, evolusikan musik anda segar di Sanjakan FM. Evo, tetap bersamamu.

0: Sanak FM bersamamu.
1: Evo.
2: Okey, Roger Jesse Sanagan FM bersamamu Evo 611.
3: Ya, betul lah. Kami kembali bersama anda setiap hari Rabu. Bersama anda seawal pukul 6 pagi hingga ke pukul 11 pagi. Dan pastinya anda juga boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Selain daripada frekuensi kami 90.1, kita juga boleh dengarkan menerusi
2: aplikasi RTM Klik. Okey, boleh hantarkan juga salam-salam ceria anda pagi ini. Boleh hantar ke WhatsApp Sanagan FM. Nombor kami 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanikan FM bersamamu.
3: Betul. Yang sedang memandu juga sedang memandu dicapkan. Betul. Terima kasih kerana bersama Roger Sis dalam kenderaan anda. Dan kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
2: Betul. Kami pagi ini banyak lagi maklumat akan kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan seterusnya akan kita perdengarkan kepada anda. Ya. Jadi kekal bersama kami Sanikan FM.
3: Bersamamu.
0: Dipolusikan

0: hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman.

Teras Negara. 22 perlumbaan. 11 pasukan. Musim terakhir Teras 1000.

0: Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hiburan berinformasi.
3: Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
2: Sarakan FM bersamamu.
4: Okey, Vono 11 Sarangan FM bersama Musis.
5: Okey, dan untuk anda yang bersama kami di Sarangan FM, Musi Roger Sis yang sedang memandu ni, kita sebenarnya ingin kongsikan bersama.
4: Wow, apa yang ingin diperkatakan, ingin dikongsikan tu Swiss.
5: Okey, di mana jangan biarkan telefon mengalih tumpuan anda. Di mana setiap kali anda menggunakan telefon bimbit ketika memandu, tumpuan terhadap jalan raya akan berkurang dan risiko kemalangan meningkat dengan ketara.
4: Okey.
5: Dan ada panggilan, mesej ataupun notifikasi yang lebih penting daripada nyawa anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jika perlu menjawab panggilan ataupun membalas mesej, berhenti di lokasi yang selamat terlebih dahulu dan utamakan keselamatan anda ketika memandu.
4: Betul. Jangan kira apa ni orang bilang gara-gara kecuaian sedikit saja kan, gara-gara membalas mesej, apa ni menerima panggilan, macam-macam yang berlaku. Contohnya kemalangan yang juga melibatkan nyawa, itu apa yang paling kita takuti.
5: Bukan saja diri sendiri tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
4: Melibatkan nyawa orang lain juga kan sih.
5: Kadang-kadang pernah tu nampak juga kan kereta tu macam tak center. Dia macam apa?
4: Oh, tak center. Dia tengah-tengah betul sis kan?
5: Yelah, macam-macam yang
4: betul lah.
5: Macam yang terumbang ambing dia di jalan raya. Rupanya dia main handphone.
4: Rupanya main handphone kan?
5: Dia mesti ada rasa tanggungjawab lah.
4: Betul. Kan? Jadi kena berhati-hati di jalan raya di mana pun anda berada, dan kami di Sarangan FM ni sentiasa mendoakan agar anda sama-sama ke mana juga destinasi yang dituju.
5: Terus bersama kami Sarangan FM.
4: Bersamamu.
0: Kuasa muzik yang lebih padu.

0: Kan FM bersamamu.
1: Okey, Roger Jesse, Sonic FM bersama Musim.
2: Ya, betul. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Kita masih lagi bersama Musim Evo 611 edisi Rabu. Okey, dan kita mau kongsikan juga di mana kesihatan merupakan anugerah yang tidak ternilai. Dan pemeriksaan kesihatan sangat penting bagi membolehkan sesuatu penyakit yang dikesan pada peringkat awal. Ya.
1: Okay.
2: Dan pastinya terdapat juga beberapa jenis pemeriksaan kesihatan khusus untuk individu baru mula bekerja dan juga telah bekerja dikenali sebagai prapekerjaan dan tahunan. Jadi kepada orang ramai disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan demi mengekalkan tahap kesihatan yang optimum. Ya, kerana kesihatan itu adalah sangat penting untuk kita semua. Betul. Jadi jalani saringan kesihatan secara berkala. Ya,
1: itu yang perlu kita laksanakan juga. Untuk pastikan kita ini sentiasa sihat, ataupun kalau ada masalah yang mungkin di luar jangka, mungkin akan dapat diselesaikan juga, mungkin dapat dirawat lah kan, sis.
2: Kadang kita nampak sihat, betul, kita tidak tahu di dalam kan. Jadi pemeriksaan kesihatan ini sangat penting untuk kita mengetahui tahap kesihatan kita.
1: Okey, dan pastinya di Sonic FM kami juga akan terus menyiarkan ada info kesihatan juga kan, sudut kesihatan. Nah, kami berkongsikan ilmu-ilmu kesihatan kami berikan kepada anda menerusi dialog D4. Kasih.
2: Ya, betul. Okey, terus dengarkan Sonic FM
1: bersamamu.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sonakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: 11 pagi. Sanakan FM bersama Roh.
1: Okey, Roger Sis, Sanakan FM bersama Musis.
2: Ya, betul. Sampai ke penghujung Roger Sis untuk pagi ini. Musis Ivo 611.

0: menerusi Santai 37.
1: Okey, terima kasih juga rakan teknikal yang telah pun bersama kita untuk pagi ini sis. Bersama dengan Hasbi Salamat, Rin Adriana dan juga Salma Diamond sis.
0: Ya,
1: yeah,
0: betul. Okey, jadi sampai jumpa lagi. Yeah. Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi. Bye.
2: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.

0: Triple Bagai Cendera Lagu di Sanakan FM.
1: Sound Music.
0: Lebih Music Berbanding Biasa.

0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Dengarkan pelbagai genre lagu di Sanakan FM.
1: Sound Music.
0: Lebih music berbanding biasa.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Back, back. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

satu jam muzik terbaik tanpa henti. Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, tren dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dan selamat sejahtera untuk anda di mana jua berada. Terima kasih Roger Sis yang begitu ceria menerusi Evo Sandakan FM. Dan kini bersama-sama Kak Nur menerusi Zoom Sandakan FM. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita di dalam keadaan sehat. Dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Di bulan kebangsaan ini pastinya kita perlu tanamkan semangat patriotisme. Semangat cintakan ya negara kita Malaysia. Tetapi bukan saja menjurus ke dalam bulan kebangsaan, tetapi perlu kita sematkan dalam jiwa sanubari kita sampai bila-bila kita mencintai negara kita Malaysia. Dan hari ini hari kelima kita berada di bulan kebangsaan 5 Ogos 2026 bersamaan 21 Safar 1448 Hijrah hari Rabu hari ini. Semoga apa juga yang kita rancangkan ya dipermudahkan segala urusan. Baiklah, pelbagai info akan kita kongsikan bersama di samping lagu-lagu hiburan untuk anda. Sandakan FM bersamamu.

Ya, selamat pagi kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami pada ketika ini bersama menerusi Zoom Sandakan FM. Kepada yang bertugas, selamat menjalankan tugas anda. Semoga tugas yang dijalankan sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Yang memandu tu selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Yang menyambut hari kelahiran, selamat hari lahir untuk anda. Semoga diluaskan rezeki dan cita-cita terlaksana. Yang menyambut ulang tahun perkahwinan, semoga berbahagia hingga ke jannah. Yang menempah kejayaan, tahniah untuk anda. Agar terus membakar semangat ya, untuk terus semara ke hadapan demi kemajuan organisasi atau apa jua bidang yang dicemuri.

Dan kita akan kongsikan beberapa info ya dari masa ke masa di samping lagu-lagu hiburan untuk anda di mana jua berada. Sandakan FM bersamamu.

Sejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan

Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Menerusi frekuensi 90.1 juga bersama langsung di RTM Klik. Kepada peniaga-peniaga kita, selamat berniaga dan kami doakan pendapatan hari ini berlipat ganda dari hari-hari sebelumnya. Dan yang bertugas di hadapannya, maksudnya di kaunter-kaunter, jangan lupa untuk berikan senyuman yang paling manis dan ikhlas ya untuk pelanggan yang datang ke tempat kita ya. Kerana senyuman ini adalah amat penting, kerana ia adalah percuma sebenarnya. Kerana senyuman ini merupakan awet muda, senyuman ini penawar segala duka. Dan senyuman juga menggambarkan betapa bahagianya kita ya dalam apa jua, terutama sekali dalam kerjaya, tugas-tugas yang dijalankan, yang diamanahkan dan juga kekeluargaan. Baiklah, kita kongsikan info ini. Di mana Pejabat Pendidikan Daerah Telupit Tongod akan mengadakan majlis graduasi dan apresiasi tingkat 6 2025 pada 6 Ogos esok ya di Dewan DMO SMK Telupit bermula 8 pagi hingga 12.30 hari. Majlis melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongod, Sekolah Menengah Kebangsaan Telupit dan Sekolah Menengah Kebangsaan Antilibon. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Merangkap Adun Telupit Yang Berhormat Datuk Johnny Bond J. Kurum. Kepada ibu bapa dan pelajar yang terlibat dijemput hadir memeriahkan majlis berkenaan. Dan walau di mana juga anda berada, bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Kita bersama dengan Misha Omar, lagunya I Don't Like You Anymore.

0: kita. Sini kita bertangan.
1: Kop Batu Tulup merupakan salah satu tempat menarik di Kinabatangan. Batu Tulup adalah sebuah bukit batu kapur setinggi 39 meter dan mempunyai tiga gua di dalamnya, iaitu gua atas yakni Agop Sawat, gua tengah yakni Agop Lintanga dan gua rendah yakni Agop Suriba, yang mana ketiga-tiga gua ini menempatkan kira-kira 125 keranda purba berukir yang diperbuat daripada kayu seperti kayu belian dengan pelbagai jenis ukiran pada keranda tersebut seperti ukiran kepala kerbau, ukiran ular, biawak dan buaya. Agop Batu Tulup telah diisytiharkan sebagai sebuah muzium pada tahun 1996. Manakala pada 25 Mac 2013, tempat ini telah pun diwartakan sebagai salah sebuah tapak warisan negeri Sabah. Tempat ini sememangnya sangat menarik untuk dikunjungi, terutamanya orang ramai, khususnya bagi mereka yang berminat dengan sejarah negeri Sabah.

Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

50 minit pagi bersama kami di Sandakan FM bersama mudah tahniah buat atlet kita ya, negara Malaysia di mana tumpuan atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang kini beralih kepada Sukan SEA 2027 selepas menempa sejarah sebagai pemenang pingat emas pertama Malaysia dalam acara judo pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Di mana Amir teruja dengan semangat peminat dan berazam terus memberikan persembahan terbaik dalam acara judo dan beliau akan fokus latihan untuk Sukan ASEAN dan melihat hasilnya dalam jangka panjang. Dan ketibaan beliau disambut meriah oleh orang awam, ibu bapa dan kenalan Exco Daniel Gulzi Zen di mana turut hadir bersama-sama. Amir Daniel, 21 tahun, menghadiahkan Malaysia emas bersejarah apabila menjuarai kategori bawah 81 kilogram lelaki selepas menewaskan Timothy Mohsin dari Afrika Selatan dan aksi akhir yang berlangsung selama 4 minit di Scottish Event Campus SEC. Itu kejayaan negara kita Malaysia ya. Amir Daniel menempah nama dan mengharumkan negara kita Malaysia. Walau di mana jua anda berada, terus kekal setia bersama kami Sandakan FM bersama Bo. Bon Jovi, Never Say Goodbye.

Insan Dekan FM bersamamu. 12.16 tengah hari nanti, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

Kepada saudara muslimin dan muslimat sekalian, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan sebagai panduan, solat fardu asar akan masuk pada pukul 3.36 petang. Kekal setia bersama kami, Standakan FM bersamamu.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar, apa khabar? Semoga hari ini insyaAllah kita menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar sekalian, salah satu sifat manusia ini suka kepada nikmat, iaitu sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan dan menyenangkan, terutamanya sesuatu yang baru seperti kereta baru, rumah baru, baju baru, semua baru. Isteri pun kadang mahu yang baru. Sehingga nikmat-nikmat ini betapa banyaknya, tiada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang pendengar yang mulia, banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga tidak mampu menghitungnya. Bahkan begitu banyak nikmat sehingga akan banyak nikmat yang dilupakan. Dengan erti kata, banyak nikmat orang lupa untuk bersyukur dengannya. Namun ada dua nikmat yang selalu ramai manusia melupakannya dan mengabaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, iaitu kesehatan dan waktu lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, ini adalah peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya dua perkara ini, sehat dan masa lapang. Ada orang sehat tetapi dia membawa penyakit kepada dirinya, dirosakkan dengan pengambilan dadah. Dan yang baru sejak kebelakangan ini, hot cell di kalangan remaja, benda yang menghayalkan. Dan satu hal lagi, merosakkan diri dengan perbuatan zina, minum minuman yang memabukkan, dan berbagai jenis lagi yang boleh merosakkan diri sendiri. Dengan masa lapangnya pula, masa berlalu begitu sahaja tanpa diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan yang mendatangkan hasil. Waktu terbuang sia-sia, solatnya tidak terjaga, majlis ilmunya jauh sekali, masa dengan keluarga dan anak-anak selalu tiada. Dan saya ingin mengajak kepada semua, marilah kita sama-sama menjaga segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dengan nikmat ini, iaitu nikmat sehat dan masa lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kesihatan kita dan memberkati masa kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: dan penyayang.
1: Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya.
2: Doa pilihan terbaik.

0: sesuatu. Padahal ia amat buruk
1: bersama.
2: Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus.
1: Sandakan FM.

Insan Dekan FM bersamamu 12.44 tengah hari. Utama satu tengah hari akan dapat ikuti tepat pukul 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM. Dan kita kongsikan info ini ya, menerusi portal rasmi berita RTM, di mana hampir 100,000 kandungan penipuan diturunkan dalam hanya 7 bulan. Hampir 100,000 kandungan penipuan diturunkan dalam hanya 7 bulan. Ancaman skam semakin membimbangkan. Setakat 31 Julai 2020, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah diturunkan, mengatasi 98,503 kandungan yang direkodkan sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan penipuan digital terus berkembang dan memerlukan tindakan tegas, pemantauan berterusan serta kesedaran tinggi daripada semua pengguna. Jangan mudah percaya, semak sebelum klik, kongsi atau membuat sebarang transaksi. Keselamatan dalam talian adalah tanggungjawab bersama. Pastinya yang sahih di RTM. Baiklah, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Kita bersama dengan Kimberly Myra, Bayang Dalam Cahaya, penyanyi yang diasah bakatnya oleh Sandakan FM menerusi pertandingan Bintang Sandakan FM.

shaming adalah satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, kemurungan dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer, akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia, Mahdani. Terima kasih kerana anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu. 1.30 minit tengah hari nanti berita ringkas Sabah FM akan dapat ikuti. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani.

0: Salakan FM bersamamu.
1: Selamat datang bersama kami. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat datang sedangkan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Selamat FM bersamamu edisi Rabu. Untuk petang ini, hari ketiga saya bertugas di Santai 37, 5 Ogos 2026, 21 Safar 1448 Hijriah. Terus bertemankan saya, DJ anda, Isu Wadiman Syamsuddin dan juga penolong jurutera Saimin Burhan hingga ke pukul 7 malam nanti.

Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat, berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sempurna.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Rohani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar, apa khabar? Semoga hari ini insyaAllah kita menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar sekalian, salah satu sifat manusia ini suka kepada nikmat, iaitu sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan dan menyenangkan, terutamanya sesuatu yang baru seperti kereta baru, rumah baru, baju baru, semua baru. Isteri pun kadang mahu yang baru. Sehingga nikmat-nikmat ini betapa banyaknya, tiada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang pendengar yang mulia, banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga tidak mampu menghitungnya. Bahkan begitu banyak nikmat sehingga akan banyak nikmat yang dilupakan. Dengan erti kata, banyak nikmat orang lupa untuk bersyukur dengannya. Namun ada dua nikmat yang selalu ramai manusia melupakannya dan mengabaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, iaitu kesehatan dan waktu lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, ini adalah peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya dua perkara ini, sehat dan masa lapang. Ada orang sehat tetapi dia membawa penyakit kepada dirinya, dirosakkan dengan pengambilan dadah. Dan yang baru sejak kebelakangan ini, hot sale di kalangan remaja, benda yang menghayalkan. Dan satu hal lagi, merosakkan diri dengan perbuatan zina, minum minuman yang memabukkan, dan berbagai jenis lagi yang boleh merosakkan diri sendiri. Dengan masa lapangnya pula, masa berlalu begitu sahaja tanpa diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan yang mendatangkan hasil. Waktu terbuang sia-sia, solatnya tidak terjaga, majlis ilmunya jauh sekali, masa dengan keluarga dan anak-anak selalu tiada. Dan saya ingin mengajak kepada semua, marilah kita sama-sama menjaga segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dengan nikmat ini, iaitu nikmat sehat dan masa lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kesihatan kita dan memberkati masa kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Hiburan bersama dengan kumpulan Liman, lagu yang berjudul Cinta Tak Bersyarat. 4:45 44 minit petang. Yang baru saja bersiam bersama kami, anda bertemankan saya DJ anda Iswadi Masyamsudin hingga ke pukul 7 malam nanti. Di jam yang kedua ini nantikan pukul 4:30 minit petang untuk mengikuti berita Sabah FM. Ada yang sedang bersantai, selamat bersantai kami ucapkan kepada anda. Mungkin dalam pemanduan, selamat dalam pemanduan kami ucapkan kepada anda. Mungkin tak dapat mengikuti siaran kami menerusi FM 90.1, anda boleh mengikuti kami menerusi penstriman RTM Klik ataupun menerusi portal rtm.gov.my.

kita bercakap mengenai pemanduan. Biasa berhati-hati juga kepada penunggang-penunggang motor kita. Pastikan anda mematuhi setiap peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada di kalangan remaja kita yang sedang mendengarkan siaran ini. Pastikan motor tidak dijadikan sebagai aktiviti merempit anda. Kalau kita bercakap budaya merempit ini bukan saja berlaku di negara kita, di Malaysia, terus berlaku di Jepun, di Amerika Syarikat, di United Kingdom. Kalau di Jepun digelar Boso Zoku. Kalau di Amerika Syarikat dan juga United Kingdom dikenali sebagai budaya bike life dan stunt riding. Kalau di Indonesia serta di India pula, perlombaan motosikal haram juga bukan perkara asing. Cuma di negara kita, fenomena ini kita kenali sebagai mud rompit. Dan kenapa budaya ini sangat sinonim dengan negara kita? Yang pertama, kerana motosikal kapcai murah, mudah dimiliki dan senang untuk diubah suai. Tak perlu motosikal berkuasa tinggi. Dengan modal yang tidak terlalu besar, bunyi exhaust boleh diubah, engine boleh dinaik taraf, dan motosikal biasa boleh dijadikan simbol status dalam kelompok tertentu. Yang keduanya pula, jalan raya pada waktu malam menjadi tempat berkumpul. Jalan lurus, kawasan perindustrian, lebuh raya dan lokasi yang kurang pengawasan bertukar menjadi pentas ataupun trek untuk berlumba membuat aksi dan menunjukkan siapa yang paling berani. Yang ketiganya, budaya ini menawarkan sesuatu yang sukar diperoleh oleh setengah anak muda. Rasa diterima, rasa dihormati, rasa hebat, rasa mempunyai kumpulan sendiri. Dan bagi orang luar, ia hanya aksi berbahaya. Tetapi bagi mereka yang terlibat, motosikal mungkin menjadi identiti, sumber keyakinan dan jalan untuk mendapatkan pengiktirafan daripada rakan-rakan di sekeliling mereka. Kemudian datang pula media sosial. Dahulu aksi berbahaya hanya ditonton oleh orang di tepi jalan. Hari ini, satu video wheelie, perlombaan atau aksi Superman boleh ditonton ribuan orang menerusi media sosial. Lebih berbahaya aksi tersebut, lebih tinggi peluang untuk menjadi perhatian. Sebab itu, kenapa budaya merempit tidak boleh dilihat sebagai masalah motosikal semata-mata. Ia berkait rapat dengan pengaruh rakan, pencarian identiti, kebosanan, keinginan mendapatkan status, tekanan hidup dan kurangnya ruang alternatif untuk anak muda menonjolkan diri secara sihat. Penguatkuasaan tetap penting, tetapi menangkap mereka pada satu malam tidak semestinya menghapuskan sebab mereka kembali ke jalan raya pada waktu malam berikutnya. Jadi kita perlu tegas dengan perbuatan ini. Namun pada masa yang sama, kita juga perlu memahami kenapa budaya ini terus hidup. Kerana kadangkala di sebalik bunyi exhaust yang kuat, ada anak muda yang sebenarnya sedang mencari tempat untuk dirinya dihargai. Itulah kenapa budaya rempit ini sukar untuk dihapus. Jadi kita sebagai ibu bapa, mungkin orang yang lebih dewasa daripada remaja-remaja ini, sentiasalah menasihati mereka. Rempit ini berbahaya, bukan saja boleh mengakibatkan kemalangan, tapi boleh meragut nyawa mereka sendiri. Wow, lama tak dengar lagu ini. Ada band Surga Cinta, ini dia finalis Lahar Cinta untuk anda semuanya dalam Santai 37.

Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang senakan. Terima kasih beranda yang masih lagi setia bersama kami di Sarkar FM bersamamu. Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi saat 37. 4:45 minit petang. Anda yang baru saja menyelesaikan tugasan anda soal pukul 4:30 minit petang tadi, khususnya gelarakan penjawat awam negeri persekutuan, juga mungkin yang bertugas di sektor swasta, tahniah diucapkan kepada anda. Ada lagi yang masih bertugas, selamat menjalankan tugas. Ada yang tamat tugas soal pukul 5 petang nanti, ada yang tamat tugas soal pukul 6 petang. Gunakan waktu bekerja fleksi. Pastikan tugasan anda sepanjang hari ini dapat disiapkan. Apa yang diamanahkan kepada anda dapat dijalankan dengan sebaiknya, dengan penuh integriti, dengan penuh amanah dan dengan penuh tanggungjawab sebagai seorang penjawat awam ataupun penjawat swasta. Teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini hingga ke pukul 7 malam nanti. Dibawakan kepada anda dua buah lagu Dato' Sharifah Aini, Kudaku Lari Gagah Berani. Ini dia, Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama untuk anda. Jangan tunggu lama-lama untuk tune kami di frekuensi FM 90.1 Sungai FM bersamamu, ataupun menerusi penstriman RTM Play, ataupun menerusi portal rtm.gov.my.

0: Kenangan.
1: Santai Kenangan meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk bertanggung diri Sekarang FM bersama Mo. Ini dia dibawakan kepada anda Roma Irama Judy. Sekarang FM bersamamu.

kenangan. Sebentar lagi, utama 5 petang.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Selamat datang bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang saudara. Kembali meneruskan pertemuan kita, menerusi rancangan Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Untuk petang ini seperti biasa, Rabu 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Bawakan kepada anda beberapa isu ataupun perkara yang tular di media sosial, tular di media sosial dan hangat di udara. Untuk petang ini yang pertama, itulah kemenangan atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang berjaya mencipta sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam acara judo Sukan Commonwealth yang baru berlalu berlangsung di Glasgow baru-baru ini. Dan Amir Daniel juga membuktikan bahawa atlet Malaysia mampu bersaing dalam pelbagai cabang sukan, termasuk sukan yang mungkin kurang mendapat perhatian berbanding sukan popular lain. Jadi bila kita melihat atlet negara bertanding, jangan hanya menyokong apabila mereka menang. Berikan juga sokongan ketika mereka sedang berusaha, ketika mereka kalah dan ketika mereka sedang membina sebuah keyakinan. Satu pingat emas mungkin kelihatan kecil pada mata sesetengah orang, tapi bagi negara, ia membawa satu mesej yang besar. Tahniah kita ucapkan kepada M. Amir Daniel. Dengan kemenangan itu, Pulau Pinang akan memberikan insentif kepada Amir Daniel Abdul Majid atas kejayaan atlet kelahiran negeri itu mencipta sejarah menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam acara judo sepanjang penyertaan pada temasa Sukan Commonwealth. Usia dan kuasa belia sukan dan kesihatan negeri, Daniel Guzi Sen, Amir Daniel layak menerima ganjaran menerusi skim insentif kemenangan sukan Skimas Kerajaan Negeri Pulau Pinang sebagai penghargaan terhadap kejayaannya mengharumkan nama Pulau Pinang dan negara di pentas antarabangsa.

kejayaan bersejarah itu menjadikan Amir Daniel muncul atlet judo Malaysia pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth selepas menjuarai kategori bawah 81 kilogram. Lelaki menewaskan atlet Afrika Selatan Timothy Mawson menerusi Mata Wazaari menggunakan teknik kata gurumah pada aksi final di Scottish Event Campus pada edisi Glasgow 2026 baru-baru ini. Tanya sekali lagi kepada Amir Daniel, atlet judo negara yang mencipta sejarah menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam acara judo di Sukan Commonwealth Glasgow baru-baru ini. Wow, lama tak dengar lagu ini. Kumpulan Slam, lagu yang berjudul Falsafah Cinta. Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing, selamat dalam perjalanan, kami ucapkan kepada anda. Kami semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat ataupun tiba di rumah disambut dengan keriangan oleh anak-anak dan isteri tercinta. Terus setia bersama kami di frekuensi FM 90.1 Sungai FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Masih lagi bersama menerusi rancangan Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Tular yang pertama mengenai kemenangan atlet judo negara kita di pentas antarabangsa menerusi sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan untuk tular yang kedua, di mana-mana saya di media sosial akan bercakap mengenai juru terbang Malaysia yang dilaporkan ditahan di Indonesia kerana membawa dadah berbahaya. Cakap mengenai juru terbang ni biasanya membawa penumpang ke destinasi. Tapi kali ini seorang juru terbang warga Malaysia dilaporkan ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup puluhan ribu pil ekstasi. Suspek ditahan selepas pihak berkuasa menemui kira-kira 70 ribu pil ekstasi dalam bagasinya. Dan lebih mengejutkan, dia didakwa menerima arahan daripada seorang individu di Malaysia dan dijanjikan dengan bayaran sehingga RM50,000. Namun persoalannya, adakah wang sebanyak itu berbaloi untuk dipertaruhkan dengan kerjaya, kebebasan dan masa depan? Jawapannya memang tak berbaloi dengan kerjaya, dengan kebebasan dan juga masa depan. Profesion juru terbang bukan sekadar pekerjaan, ia membawa amanah dan kepercayaan yang besar. Dan kes ini mencetuskan pelbagai reaksi di media sosial. Bagaimana seorang individu dalam profesion berprofil tinggi boleh dikaitkan dengan kes seperti ini? Apapun, siasatan masih berjalan dan semua pihak termasuk netizen berhak melalui proses undang-undang yang sewajarnya. Jadi kita sebagai netizen jangan suka membuat sebarang spekulasi mengenai penahanan juruterbang ini. Kalau kita tak tahu cerita sebenar, jangan sebarkan. Pastikan kita mendapatkan maklumat yang sahih dan benar, terutamanya melalui RTM. Itu dia mengenai tular yang kedua untuk petang ini. Seorang juru terbang yang telah pun ditahan di negara jiran kita Indonesia kerana disyaki membawa dadah jenis pil ekstasi semasa penerbangan tiba dari Kuala Lumpur di Jakarta. Sama dengan UK, Zexa untuk hiburan seterusnya menerusi Tular Bah, tular di media sosial hangat.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial Hangat di Udara.
1: Saya Fem bersama kamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi tular-batular di media sosial Hangat di Udara. Lagu persembahan kumpulan UK Seksa. Lagu yang bertemakan penderitaan, kekecewaan dan kesakitan dalam percintaan, menceritakan tentang perasaan seseorang yang merasai seksaan jiwa akibat kecurangan, pengkhianatan atau perpisahan pahit dengan insan yang dicintai. Popular pada era pertengahan 90-an. Wow, masa tu saya baru berusia dalam 20-an, sekarang dah berusia 50-an. Memang menggamit memori. Hasil sentuhan Sari Amri yang menggunakan alunan melodi mendayu-dayu khas era 90-an yang sinonim dengan vokal mantap Amir Yukes yang menonjolkan julat vokal yang tinggi dan beremosi pada bahagian korus menaikkan mood seksa atau prit yang cuba disampaikan. Itu dia. Masa itu, komposer terkenal Sari Amri juga merupakan penulis lirik bagi lagu tersebut. Memang cukup popular dengan kumpulan Yukes. Album Yukes yang terjual laris pada ketika itu. Di mana-mana saja anda berada, sorong radio, anda akan kedengaran suara Yukes, suara Amir Yukes dengan lagu-lagu dendangan hasil ciptaan Sari Amri. Jadi tinggalkan Yukes, kita teruskan pertemuan kita menerusi tular-batular di media sosial Hangat di Udara dengan satu lagi cerita. Naik kes kematian Rocky. Rocky bukan nama orang, bukan merujuk kepada seseorang, tapi merujuk kepada insiden tragis yang melibatkan seekor anjing baka pitbull yang diberi nama Rocky, yang mati semasa operasi penangkapan anjing liar di Taman Teluk Gedung Indah Pelabuhan Kelang, Selangor pada 29 Julai 2026 lalu. Tular di media sosial dan mencetuskan perdebatan hangat, demonstrasi awam serta siasatan rasmi oleh pihak berkuasa. Kalau kita melihat kronologi dan dua versi kejadian, mengikut versi pihak berkuasa MDK, MBDK dan penduduk, Majlis Bandaraya Diraja Kelang menjelaskan bahawa operasi bersepadu itu dijalankan mengikut prosedur operasi standar SOP bersama 50 penduduk setempat ekoran aduan keselamatan. Dan menurut Datuk Bandar Kelang, Datuk ketika itu Rocky anjing yang ditangkap ke-13. Anjing yang ke-13 ditangkap menggunakan jaring dan jerut. Seorang wanita bertindak agresif dengan cuba memotong tali penjerut menggunakan pisau serta menarik anjing tersebut ke arah bertentangan. Dan pergelutan serta tindakan tarik-menarik ini didakwa menyebabkan jerutan pada leher Rocky semakin ketat sehingga haiwan itu lemas dan mati. Untuk versi pemilik dan juga aktivis haiwan pula dari Persatuan Haiwan Terbiar Malaysia SAFM dan pihak yang mendakwa sebagai pemilik Rocky menyatakan bahawa anjing itu telah dipukul dengan kayu ataupun besi, dijerut menggunakan tali penjerut yang dikenali sebagai catchpole dan diseret oleh sekumpulan lelaki sehingga mati. Dan mereka mendakwa rayuan pemilik untuk melepaskan Rocky itu tidak diendahkan walaupun anjing itu tidak bertindak agresif. Hasil siasatan PDRM telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 428 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat dengan membunuh atau mencederakan haiwan. Beberapa individu termasuk pegawai MBDK serta saksi telah dipanggil untuk dirakam keterangan. Itu dia beberapa yang perkara yang tular di media sosial sejak beberapa minggu ini yang dimuatkan dalam rancangan Tular Bah Tular di media sosial Hangat di Udara bersama dengan Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Ini dia Tak Perlu Diucapkan, juga lagu yang boleh menggamit memori kala

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tular di media sosial Hangat di Udara.
1: Saya Fai bersamamu, masih lagi bersama dalam rancangan Tular Batular di media sosial Hangat di Udara. Tiga isu tular walaupun saya ketengahkan kepada anda. Satu lagi yang mungkin boleh kita kongsikan bersama yang menjadi tular, menjadi tumpuan di media sosial di negara kita, dari polisi media sosial dan juga kesempatan cyber, khususnya kawalan akses media sosial remaja di bawah umur 16 tahun, yang mana cadangan dan pelaksanaan dasar penghadan ataupun pengawasan akaun media sosial untuk individu di bawah umur 16 tahun yang mencetuskan perbincangan hangat. Ramai ibu bapa menyokong atas faktor keselamatan kanak-kanak, manakala setengah pengguna membincangkan cabaran teknikal pelaksanaannya. Juga mengenai isu jejak digital anak, peringatan berterusan daripada pihak berkuasa dan pakar keselamatan agar ibu bapa tidak terlalu berkongsi maklumat peribadi. Atau gambar anak secara berlebihan. Sharing thing di platform media sosial bagi mengelakkan risiko keselamatan. Oh, juga ada mengenai Perhimpunan Permotoran dan Komuniti RXZ Members di RXZ di Terengganu. Kita melihat hantaran video dan gambar kehadiran ribuan peminat permotoran di Perhimpunan RXZ Members sentiasa mencuri tumpuan. Dan topik yang utama diperkatakan mengenai pematuhan undang-undang jalan raya oleh JPJ ataupun PDRM serta tindakan sebahagian peserta yang dipuji kerana menjaga kebersihan lokasi seperti pembersihan homestay atau penginap desa yang sentiasa menjadi bualan netizen. Itu dia antara beberapa perkara ataupun isu ataupun topik yang menjadi perbualan hangat netizen di media sosial sejak kebelakangan ini. Dan kepada warga Sandakan yang masih di dalam pemanduan, selamat dalam pemanduan, kami ucapkan kepada anda. Cuaca agak sedikit mendung,

Jangan bersantai di rumah. Selamat bersantai kami ucapkan kepada anda. Dan ini lagu yang terakhir menerusi rancangan Tular Batular di media sosial. Hangat di udara dibawakan kepada anda bersama dengan Mel, lagu yang berjudul Lentera Percintaan. Untuk anda semuanya, Selangor FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Bersama anda, berkumandang di Sandakan FM.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Selamat FM bersamamu, waktu sekarang tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang sedar kan, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi persimpanan RTM Klik. Terima kasih silahkan FM untuk hari ini Rabu 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijriah. Sebenarnya tadi baru berlalu rancangan Tular Bah Tular di media sosial hangat di udara. Yang udara setiap petang Rabu seawal pukul 5.20 petang hingga ke pukul 6 petang. InsyaAllah ini adalah jam yang terakhir saya bertugas untuk anda. 6 hingga ke pukul 7 malam akan membawakan kepada anda lagu-lagu Sarta Kenangan. Hingga ke pukul 7 malam nanti. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.26 ini petang nanti. Bawakan kepada anda dua buah lagu Rahim Ma'ruf Syakila. Ini dia Wan Hardia, tertutup untukmu. Hanya di Sandakan FM bersamamu.

Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam. Santai Kenangan.

0: Belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh saudara Amir Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Anfal ayat 1 hingga 4. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Azlan Omar.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku mohon berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Yas'alunaka 'anil anfal.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasulnya untuk menentukan pembahagiannya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika betul kamu orang-orang yang beriman.

0: Islam,
1: yaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka.
0: Ulaika humul mu'min.

0: ورزق كريم.
1: Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga.

Suria Rabi bersama dengan Rabani terus membawakan kita ke pukul 6.39 minit petang. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus setia bersama kami di Serangan FM bersamamu untuk petang Rabu ini. Ogos 2026 bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Pertemuan kita menerusi Santai 37 ataupun menerusi siaran Serangan FM edisi Rabu untuk petang ini. Lebih kurang hanya tinggal 21 minit saya lagi. InsyaAllah pada pukul 7 malam nanti siaran kami akan bersambung siar dari Sabah FM. Pukul 5.50 minit pagi esok. Hiburan bersama dengan Brory Marantika dan juga Dewi Yo. Jangan ada dusta di antara kita. Anda semuanya di Serangan FM bersamamu.

0: hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.
2: Berhibur sambil santai di Sarangan FM. Santai Kenangan.
3: Budi bukan gurauan, dan budi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

bersama dengan Ibnu Reza, mimpi yang tak sudah membawakan kita ke pukul 6.52 minit petang. Nampaknya pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini 5 Ogos 2026 bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah berakhir di sini. Siaran kami akan berhenti pada pukul 7 malam nanti dan akan bersambung siar dari Sabah FM, dan esok akan bersama dengan rakan penyampaian yang lain. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT, dan yang sebaliknya adalah daripada diri saya sendiri. Bersama dengan rakan juruteknik bertugas, Saimin Burhan, mengucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik, dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bagus Bar. Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bar. Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Awau 95.7 FM
1: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani.
2: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
1: Amir Yukes. Sakiana Ramli.

0: Payoh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Konsert Irama Nurani.

0: sedang mendengar Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar dia cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, ACO?
4: Okey, dengar tu jalan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
4: Saya ACO.
5: Dan saya 7 Jekli. Kamu yang solid.
2: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

sedang mendengar Sabah FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Sabah Berselawat 2026. Satu hari lagi. Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Geng Bubut dan studio

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8:30 malam, di mana di Dewan Sri Sulaiman Kuaran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bertemu di sana pada tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu 'ala Nabi Muhammad.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Simfoni.
1: Feel it. Agus Bang.

Selawat 2026. Satu hari lagi. Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Geng Bubut dan studio

Tetap di hati pakar kerja, kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini, yang mana dijangka berpetir, hujan lebat, angin kencang berlaku di pedalaman Sepitang, Pantai Barat, Ranau dan juga di Sandakan sehingga 9 malam ini. Di mana pun anda berada, hati-hati, okey. Baik, 8.30 malam nanti kita akan dapat ikuti Bakat Hype, rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Music.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Sabah Berselawat 2026.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Geng Bubut dan Studio Mini Sabah.

0: Baik, jangan lupa, okey, warga Tuaran, Tambaruli, Kiulu dan kawasan sekitarnya, jangan lupa untuk kosongkan malam Khamis anda hari esok, sama-sama hadir ke Sabah Berselawat 2026, 6 Ogos, 8.30 malam, bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Selain alunan selawat daripada kumpulan UNIC, turut menampilkan penceramah jemputan Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif dan Ustaz Rafai Muhammad NRG dengan Ustaz Muhammad Rizwan Kapin sebagai moderator. Bawa keluarga dan rakan-rakan anda, sama-sama kita memeriahkan, mengimarahkan malam penuh ilmu dan selawat. Jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran.
1: Sabah Berselawat 2026. Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Geng Bubut dan

0: santai dengan kami sudah semestinya membawa satu kelainan kepada para pendengar di udara dan juga di laman sosial. Bukan musik vokal sahaja yang boleh kita putarkan, musik instrumental juga boleh menyentuh jiwa dan khas untuk Anda semua. Dan inilah mereka, jemputan Bakar Hype kali ini, NJ, Sony dan juga Lukman. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar di luar sana, NJ, Sony merupakan mantan pemusik Combo RTM suatu ketika dahulu dan juga seorang penyampai radio di Sabah VFM, siaran bahasa Inggris. Okay, sebelum beliau bersara. Dan Lukman adalah
1: anak,
0: anak kepada NJ Sani. Jadi hari ini kami bawakan anak beranak, sama-sama menghiburkan Anda. First time ke masuk radio session begini?
2: Yang tidak santai lah. Begini first time.
0: Yang tidak santai itu macam mana?
3: Sabah FM.
2: Kan tidak santai lah dia. Ada structure,
0: Bakal hype ni tiada structure.
2: Main.
3: Dan kami by ini ya. Kami by ini
0: rupanya sudah pernah sampai rancangan TV dan juga radio. Dan hari ini mereka meluangkan masa kepada Bakat Hype pula. Kenapa? Sebab saya sangat hype dengan instrumen yang dibawakan oleh Lukman ini, yaitu sundatang. Tadi lagu original Lukman. Biar siapa yang buat?
2: Lukman sendiri dengan rakan Lukman, Harvard Sandar. Kami tulis bersama-sama.
0: Macam mana terhasil lagu Biar ini?
2: Lagu Biar tu sebenarnya tercetus dari Harvard. Dia yang buat melodi chorus tu dulu. Lepas tu saya dengar lagu tu dan saya rasa macam, macam boleh buat lagu ni. So kami buat tu time PKP, zaman-zaman PKP 2020.
0: Rupanya lama sudah.
2: Tapi terbiar jugalah dia punya production tu.
0: Berapa lama terbiar itu?
2: 2 tahun jugalah.
0: Betul-betul COVID 2 tahun juga terbiar.
2: Betul. Lah. 2 tahun baru kami dapat rilis, dapat record sama-sama.
0: Cerita di sebalik Biar nih apa? Sikit lagi saya tambah Biar kan. Sebenarnya Biar, jangan tambah, oke?
2: Okay? Cerita Biar nih lagu cinta lah.
0: Cinta
2: lagu,
0: juga lah.
2: Lagu break up lah.
0: Si Habet kah break up nih?
2: Habet, saya pun ada sikit.
0: Angkel tahu kah?
3: Saya mau tahu.
0: Dan tidak mau tahu, oke? Okay? Jadi kita masih lagi ada lagu yang lain mau didendangkan kepada pendengar kita. Mari kita sambung dengan lagu kedua daripada Uncle Sunny dan juga Lukman. Terimalah, sudah.

0: program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype. Hanya di Sabah FM. Bagus Bah. Anda masih lagi bersama dengan kami Bakat Hype. Jom santai dengan kami. Hanya di Sabah FM. Bagus Bah. Seronoklah hari ini. Saya punya, setiap kali saya bercakapkan, ada bunyi kena main-main ni. Ada sundatang, ada gitar. Okay. Dan lagu Sudah-Sudahlah disampaikan oleh Uncle Sony ini dan juga Lukman dan juga iringan muzik daripada ketua kompo kami sendiri yaitu Encik Raymond Sukudar. Dan lagu Sudah-Sudahlah ditulis dan dikompos oleh Uncle Sony kan? Dengan ketua kompo? Bukan!
1: Ini okay.
0: Apa cerita ini Sudah-Sudahlah?
1: Memberi penghargaan kepada orang-orang yang menjayakan benda itulah. 90% ini adalah hasil karya dan idea dan perasaan dari ketua kombo sendiri. Batlan Sukudat. Dia sebagai projek suka-suka lah mula-mula.
0: I see.
1: Okay. 2000 dalam lingkungan tahun 2016 kami bubung dan dia cakap, mari kita buat projek lagu satu. Lagu yang saya buat ni macam saya dengar suara dalam lagu ni bah. Macam ngam abang yang nyanyi lagu ni. Jadi macam saya jadi suara dia lah kan.
0: I see. Begitu.
1: So, nah sebenarnya kami rakam lah. Ongoing lah. Kumpulan Mas ditubuhkan. Mutual Admiration Society Syndrome. Nama kita apa ni? Saya cakap begitulah. Yalah, Mas Madlan and Sunny Syndrome.
0: Dia ada reply tau lagu ni, para pendengar. Ada reply. Kalau lelaki sudah memujuk, sudah-sudahlah. Perempuan pula, dia punya alasan selalu kan, bukan suka-suka bahasa mau marah. Betul kan Linda? Linda? Nah, Linda bilang ya. Jadi, plot twist dia ni ada reply. Dan lagu ini, surprisingly, 2.7 million
1: yes.
0: di YouTube
1: sekarang,
0: buat yes. hari ini. Ya. Dan terimalah balasanku ini. Bukan suka-suka.
2: Dengarkan program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype. Hanya di Sabah FM. Bagus Bah.

0: masih lagi bersama dengan kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami, dan hari ini bersama Uncle Sunny dan juga Lukman. Pernah kan Lukman dengan Uncle Sunny kan bercakap melalui musik?
1: Selalu.
2: Juga.
0: Boleh bagi contoh macam mana contohnya? Kau sudah makan, macam mana bunyinya?
1: Tidaklah, bukan begitulah.
0: Manalah tahu.
1: Kalau di rumah ada unsur-unsur yang tidak membolehkan kami
0: bersuara
1: menerus pakai musik. Ya, ya.
0: Manalah tahu.
1: Rumah kami kecil.
0: Manalah tahu kan, saya mau keluar nih.
1: Tapi ada suara-suara sumbang. Ish, bilang. Apa betul?
0: Ah, itulah keluar lagu sudah-sudahlah. Uncle Sunny dengan Lukman, ada media sosial?
2: Ya. Instagram saya lukman.art. Okay. Dan saya punya TikTok is Mahogany.
0: Jadi Lukman tuh
2: LUQMN.R_.
0: Itu TikTok. Instagram. Ya. Okay. Jadi jangan lupa itu TikTok.
2: TikTok Mahogany. MAHOGANY.
0: Okay. Jadi pendengar sana boleh follow. Tengok update Lukman. Uncle Sunny pula. Setelah saya Uncle Sunny ada TikTok.
1: Ya. Saya baru dalam menceburi bidang.
0: Okay, kita sambung-sambung. Okay. TikTok.
1: Saya ada TikTok. Sunny B. SONNYB. B besar. Ya, Sunny.
0: Bola.
1: Sunny space B. And YouTube channel.
0: Nah.
1: Sunny B juga.
0: Jadi mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada kami, yaitu Sayang Kinabalu bersama dengan Lukman, Uncle Sunny dan juga Ketua Kombo Raymond Sukudat. Thank you.

0: santai dengan kami diakhiri dengan instrumental Sayang Kinabalu. Semoga Anda terhibur dan terhealing dengan kami hari ini. Dan sekali lagi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Lukman dan juga Uncle Sony kerana sudah meluangkan masa mereka pada hari ini untuk Pakat Hai. Dan sebelum itu, saya mau minta dulu Uncle Sony atau Lukman boleh bagi macam tips kah, harapan kah, atau nasihat kepada mereka di luar sana.
1: First and foremost, untuk kami dua lah. Sekali lagi kami terima kasih kepada penerbit dan pemuzik-pemuzik yang involved dengan Pakat Hai. Thank you for inviting us. Dan terima kasih kepada mereka, anda semua di luar sana, kerana memberi sokongan kepada kerjaya kami sebagai pemuzik dengan harapan.
2: Jangan stres.
0: Biar.
2: Biar dengan stres. Dan tetap easy.
0: Nah, wow, saya rasa macam Lukman lebih tua dari saya.
2: Suara tu.
0: Ya, terima kasih Uncle Sony, Lukman. Dan sudah semestinya pendengar di luar sana, anda boleh menonton sedutan episod Bakat Hai ini secara full, ya, bukan 30 minit saja, di Facebook page Combo RTM Sabah. Saya Evelyn mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan RTM Sabah yang terlibat dalam menjayakan program Bakat Hype ini. Semoga anda semua terhibur, gembira dan positif. Jangan stres, bilang Lukman. Selalu dengan Bakat Hype. Jom santai dengan kami, terbitan section hiburan dan muzik. Bye-bye.

kasih kerana terus bersama Simfoni Tetap di Hati. Tugasan Kakak selesai di sini untuk malam ini. Selepas utama sembang malam, Ozzy akan terus menemani malam anda hingga jam 12.30 malam dalam Varia. Lebih lagu, lebih santai dan lebih menghiburkan untuk menemani apa sahaja aktiviti malam anda. Terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
1: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa sahaja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan padani. Dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat upayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
2: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet personally throw the idea sebab kita nak kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive nak mikirkan kalau ada traffic jam bateri habis contoh. I don't know where to check.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes JPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan JPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
3: Ini merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air. Tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab JPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah. Jabatan ikan air, masuk JBA, pengetungan, kan, indah water dan sebagainya lah.
0: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara, usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, Portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melayu menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Syam yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32

Ya, Maria Sabah FM, selamat malam semua untuk pendengar-pendengar Sabah FM. Di mana juga kamu berada sekarang ini, diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, bertemankan Ozel malam ini macam biasa, 9 sampai 12 tengah malam. Ozel temankan kamu. Oke, yang paling penting, terima kasihlah untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Oke, terima kasih juga Kak Kaci yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam kan. Oke, jadi 3 jam seterusnya kamu boleh minta 3 buah lagu. WhatsApp sekarang di 0194904848. Ini dia Hazama, Aku Bukan Narsisis, Sabah FM, bagus banget.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

sekarang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Selawat 2026. Satu hal lagi. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: boleh tunjukkan lagu.
1: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Saya, terima kasih Sabah FM.

FM terus menemani malam anda. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita masih lagi berada di jam yang pertama. Okey, dan ini info Ozel mau share dengan kamu, info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya daerah Sipitang, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau dan juga Sandakan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 10 malam nanti. Jadi buat kamu yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Rizky Fibian dan Adrian Khalif. Alamak, Sabah FM. Bagus.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Sabah FM.
1: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti, data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang. Ui, bukan nampak dia tu.
1: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar dia cakap Benzulu tu. ACO.
2: Okey, dengar tu jalan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
1: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
2: Saya ACO.
3: Dan saya 7 Jekli. Kamu yang solid.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang sepeda.
2: Berhati-hati di jalan raya.
1: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okey? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tu jangan lupa bayar, ah.

0: besar, hancur mencintaimu.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jana.

eratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat

0: Selawat 2026. Satu hari lagi.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

0: Perkenalkan, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Bagus bah.

malam. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada mana sikit hati. Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Dan kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, abang, terima kasih lah untuk kamu yang request lagu best-best malam ini. Memang mantap lah. Okey, ini ada info yang Ozel mau share lah dengan kamu. Kempen Derma Darah Bergerak bermula pada 8 Ogos ini, okey, yang bertempat di Lobby Hospital Queen Elizabeth 2. Bukan setakat derma darah, kamu boleh dapat beras 5 kg lagi. Oi, nah sudahlah, derma darah dapat lagi beras. Jadi jangan lupa kempen sama kamu punya kawan-kawan, family kamu, untuk sama-sama menderma darah. Okey, kalau bukan kita, siapa lagi mau tolong bantu-bantu mereka yang memerlukan darah? Sebab difahamkan pihak hospital masih lagi tabung darah di hospital ini masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi, kan? Untuk info lanjut, untuk info-info berkaitan dengan kempen derma darah ini, kan, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Alright, layan terus, ini dia SMDX Original Sabahan, Sabah FM. Bagus banget.

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Itu dia Anggi Marito. Tak segampang itu. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang sudah pun 10.28 minit malam. Ada info menarik yang Ozel mau share dengan kamu, terutama kepada adik-adik kita. Lepasan sijil pelajaran Malaysia bagi tahun 2025. Okey, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam membuka permohonan program derma siswa B40 tahun 2026 kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia. Yang pasti kamu layak dan dapat melanjutkanlah pengajian ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Okey, jadi sudah pastinya banyak yang tertanya-tanya, siapa yang layak memohon? Nah, sudah pastinya kamu adalah warga negara Malaysia, menduduki SPM 2025 buat kali pertama, berumur bawah 19 tahun atau bawah 20 tahun bagi pelajar peralihan setakat 31 Disember 2025, dan keluarga berpendapatan per kapita keluarga B40 5,249 sebulan dan ke bawah, dan sudah pastinya bebas daripada penyakit kronik atau penyakit berjangkit yang boleh menjejaskan pengajian. Seterusnya, ibu bapa dan juga pemohon tidak disenaraikan hitam JPA atau dalam tindakan undang-undang JPA. Okey, tajaan untuk melanjutkan pengajian ini antara peringkat diploma di institusi yang terpilih antara universiti yang kamu sekiranya layak untuk program ini, antaranya Universiti Awam, Politeknik Tibet Mara, Institusi Latihan Kemahiran Awam, dan juga ada bidang pengajian yang dikhaskan untuk program ini, antaranya Kejuruteraan dan Teknologi, Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional, seterusnya Sains Sosial dan Sastra, Sains dan Seni Bina. Okey, jadi jangan lepaskan peluang kepada adik-adik kita lepasan SPM tahun lepas. Cepat-cepat kamu daftar sekarang, manalah tahukan rezeki ada di sana. Sudah pun bermula dari 3 Ogos lagi permohonan dibuka, dan dipahamkan permohonan ini sehingga 16 Ogos. Jadi jangan kasih lama, kamu share lagi dengan sahabat-sahabat, keluarga kamu, supaya diorang pun mungkin akan melanjutkan pelajaran dan mendapatkan rezeki daripada program yang diadakan ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kamu boleh terus hubungi di 03-8000-8000 ataupun tidak mau susah, tidak mau pening kepala, kamu boleh check it out terus Instagram bernama Official. Sana ada poster dorong post, jangan kasih lama, terus check it out sekarang. Layar terus, ini dia Santiana Ramli telah Sabah FM. Bagus bye.

0: menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat, dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk, kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, kamu orang. Saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM. Bagus, bah. Aku rindu, aku cinta.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, bah.
4: Baklut, im baik-baik. Nanti tak lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini. Jangan kori soga, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini. Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Saya tinggal dari sebelah sana. Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunah nama makan ini daging payau.
5: Hai manusia, apa kau buat sini, ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
4: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman, lari. Mari, kulut, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
6: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, Irama

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
1: Betullah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu,
2: the only one pemilik hati. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Bagus ba?

sindiket edar dadah guna cartridge vape tumpas. Sidang khas Parlimen bahas RCI Tabung Haji Selasa depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: Sindiket pengedaran dadah yang menggunakan cartridge vape sebagai modus operandi tumpas menerusi 5 serbuan serentak di 3 daerah di Johor. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata, operasi itu membawa kepada penahanan 7 suspek termasuk dalang utama sindiket serta rampasan cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah bernilai RM10.68 juta.
1: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi label cecair vape yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pemantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: Polis turut merampas peralatan memproses dadah, mesin pengisian vape serta menyita 3 kenderaan. Kesemua suspek kini direman selama 7 hari. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM kini menumpukan siasatan terhadap rangkaian sindiket penyeludupan dadah membabitkan seorang juruterbang Malaysia dengan menghantar pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman ke Jakarta minggu depan. Pengarah JSJN, Dato' Husin Omar Han berkata, pasukan itu akan menelpasti sumber bekalan dadah, kaedah penyeludupan serta kemungkinan kaitan suspek dengan sindiket di Indonesia. Beliau berkata tiada permohonan ekstradisi akan dibuat buat kerana juruterbang terbabit perlu menjalani proses perundangan di Indonesia. Sementara itu, 3 rakyat Malaysia yang ditahan bersama 87 kilogram syabu dihadnya Thailand disahkan berasal dari Sarawak. Dato' Husin Omar Han berkata, ketiga-tiga lelaki itu ditahan ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Narathiwat selepas dadah ditemukan dalam bagasi dan beg galas mereka. Menurut beliau, PDRM kini bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Thailand yang sedang menjalankan siasatan mengikut undang-undang negara itu. Media sebelum ini melaporkan rampasan syabu bernilai RM4.3 juta itu dipercayai untuk dihantar kepada satu sindiket pengedaran di Malaysia. Penganjuran himpunan RXX members perlu mengutamakan aspek keselamatan dan pematuhan undang-undang bagi memastikan program itu dapat diteruskan. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali, polis bersama penganjur sedang meneliti mekanisme yang lebih tersusun bagi mengawal pergerakan peserta sepanjang program berlangsung.
2: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face kan semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian diturunkan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting bagi memastikan penguatkuasaan di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
3: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang, dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC, maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sebelum ini menerbitkan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Mitigasi Risiko RMC sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform media sosial. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan sidang khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji Selasa depan dijangka disertai lebih 35 ahli parlimen. Orang ramai belum mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan.

Ya, Baria Sabah FM, selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM, di mana juga kamu berada malam ini. Semoga sehat-sehat dan baik-baik di sana ya. Oke, masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang terakhir. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Dan kita ada lagu Leles Corona, Beragi Bujangan. Semua ada di Sabah FM. Bagus.

Oh, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

tinggal atas pokok. Pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa. Inilah Sabah. Binaiku ngawik, ada calling. Ipapagirat, aku piyam, singgila lo baras. Tinam, pasti kami baras. Apasih noti.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama

0: Jadi, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok. Report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Mary Grace ini, ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
2: Inilah hari baru, ini hari pertama.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami sementara hidup kami akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan ya Allah perbaikilah diri antara kami jinakkanlah di antara hati kami tunjukkanlah kami jalan yang selamat Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nazar Al-Awam sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat malam juga selamat semuanya untuk kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Nazar Al-Awam sentiasa di hati. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizad Azam untuk hari baru hari ini 6 Ogos 2026, bersama dengan hari Khamis 22 Safar 1448 Hijri. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nazar Al-Awam daripada pagi sehinggalah ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Dan juga bersama rakan saya sebentar tadi bersama dengan Mama EJ, begitu ceria kan dengan lagu-lagunya, dengan informasinya, dengan pelbagai perkongsian yang dikongsikan oleh EJ. Terima kasih banyak-banyak kepada EJ dan juga kepada semua. Dan teruskan dengan bersama dengan saya sehingga

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus ceria bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga mungkin ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada baru nak masuk shift kan, pelbagai pekerjaan dilakukan oleh kita di waktu ini. Semoga jalankan tanggungjawab anda dengan sebaiknya, lakukan tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Sarawak, khususnya di Pantai Barat Putatan ataupun di Sarakan Sabah, sehingga satu pagi ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan termasuk di negeri Sarawak dan juga di Sabah, khususnya di Nabawan, di Putatan dan juga di Sandakan, sehingga 1 pagi ini Khamis 6 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan ya melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi Met Malaysia menyiasatkan kepada semua yang berada di kawasan yang dijangka berlakunya ribut petir dan juga angin kencang ini, sentiasa berhati-hati, kurangkan aktiviti luar dan pastikan sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan dan juga hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Jaga keselamatan anda dan juga keluarga kita. Dan untuk anda terus berhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik, muat turun di telefon mimpi anda, dengarkan secara percuma 24 jam 7 hari seminggu, dan juga dengarkan menerusi portal radio RTM. Dan bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis waktu ini, yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, boleh terus dengarkan Nasional FM di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau-pulau Pinang di frekuensi 93.9, di balik Kedah khususnya 89.7, dan juga di Besut Terengganu frekuensi 94.3. Jadi itu di antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh semenanjung Malaysia. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti,

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus menemani saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Aizan Azam di sini terus temankan anda sehingga ke 6 pagi nanti. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, ada yang sedang beristirahat bersama dengan keluarga, sedang mendengarkan radio Nasional FM dan juga bersama dengan kawan-kawan di luar dan sebagainya. Dan sini sedikit perkongsian untuk anda, di mana pernah tak kita rasa kan untuk hari ini apa yang kita buat sekalunya macam tak jadi, macam tak ada hasil, rasa penat. Sebenarnya kita perlukan satu motivasi yang tinggi. Dan sebenarnya ramai antara kita selalu terjebak ya dengan fikiran yang bila kita kena buat perubahan besar ataupun nak mencapai sesuatu kejayaan yang hebat itu dapatkan dalam masa yang singkat ataupun dalam masa satu malam. Tetapi sebenarnya realitinya, bangunan yang megah pun dibina daripada susunan batu-bata yang kecil satu persatu. Jadi bagi kita, kejayaan yang sebenar datangnya daripada konsistensi dan setiap langkah kecil yang anda ambil hari ini. Sebenarnya walaupun sekadar untuk anda bersemangat lakukan sebarang pekerjaan, selesaikan satu tugasan ataupun cuba sekali, rasa gagal, kita harus cuba seterusnya dengan berkali-kali dan sentiasa juga berfikiran positif supaya kita dapat lalui dan juga kita dapat menerima segala kegagalan, juga menerima segala kejayaan yang kita dapat setiap hari. Jadi untuk kita, jangan rasa sedih kalau kita buat sesuatu tu rasa macam tak berjaya, tidak pernah-pernah buat, tiba tak menjadi kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu proses pembelajaran untuk kita. Kalau rasa penat hari ini, tak apa, berehat sebentar, tapi jangan terus berehat, cuba lagi dan juga terus mencipta kejayaan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Panas Negara. 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc.

terus mendengarkan National FM di mana sahaja anda berada. Geng Buruh Hantu untuk hari ini bersama dengan saya Aizad Azam, dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live pada waktu ini. Saya baru on je sekarang, dan juga terima kasih kerana sudi temankan saya. Kan ada yang belum tidur, ada yang mungkin baru nak makan, baru pulang daripada kerja dan sebagainya. Terus mendengarkan National FM. Baik, sedikit perkongsian untuk anda di mana bagi pelajar lepasan SPM, di mana JPA telah membuka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah membuka permohonan program derma siswa B40 untuk tahun 2026 kepada lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan untuk menunjukkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi IPT dalam negara, di mana program ini dibuka 3 hingga 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Dan institusi yang terlibat seperti Universiti Awam, Politeknik, institusi TVET MARA dan juga pelbagai lagi bidang kejuruteraan yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi kepada mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, mungkin ada adik yang baru lepas SPM yang tidak tahu nak ke mana kan, dan layak, boleh terus pergi ke portal penajaan JPA untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permohonan program derma siswa B40 ini. Jadi moga dimudahkan segala urusan, semoga terus berjaya, dan untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan

Kembali lagi bersama dengan saya Aizan Azam di Nasrullah FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Su Omar yang memberikan komen di Facebook Nasrullah FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam juga, selamat bertugas di konti Nasrullah FM. Semoga dirahmati Allah dan juga ceria selalu dengan ucapan yang beliau ucapan Pak Su Omar, selamat beristirahat. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah. Amin, amin, insyaAllah. Juga kita akan bersama dengan Isa Chot. Selamat malam juga, selamat pagi semua. Jom moh dengarkan Radio Nasional FM, hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Rosalinda, juga ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru, mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada Ramlatin, Ramli Lee, juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam hari Khamis, selamat bersiaran di Nasional GBH 26. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Juga bersama Princess Su, Kak Nur Isa, kita pun ada di Facebook dan juga di TikTok Live kita. Juga bersama dengan Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat. Semoga kita semua ceria selalu, on jangan tak on. Wow. Juga ada Amirul Abadi yang sedang mendengarkan. Juga ada Nikmas daripada Kota Baru, Abang Jalil kita, Abang Jalil Tahir. Ada Muhammad Rafiq, Zainal Inan daripada Kepulauan Riau. Wow, jauh di seberang laut ya. Salam buat semua GBH, semoga sihat selalu, layan terus Nasrullah FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kalau ada ucapan. Juga mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nak berikan kata-kata ataupun mungkin merindui seseorang, boleh terus komen di Facebook Nasrullah FM. Nampak gambar saya, insyaAllah saya akan cuba bacakan dari masa ke semasa. Dan untuk anda terus bersama kami, ini lagu daripada Rosita Izlin, Berbalam Cinta, untuk anda. Nasrullah FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Sama FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di Tito Live Nasional FM. Pada waktu ini kita ada Aiza Zodemanci, juga ada Lavender Girl, juga ada Kak Ainun kita, juga ada Abdullah Alhamdulillah, juga ramai lagi lah yang bersama dengan kita. Boleh berkongsi, mungkin berkongsi rasa, berkongsi cerita, ataupun mungkin ada nak berkongsi juga idea kan, bagaimana kita nak menjadi orang yang berjaya, ataupun mungkin bagaimana kita nak berkongsi cerita tentang perasaan dan sebagainya. Boleh bersama dengan saya di Tito Live Nasional FM pada waktu ini. Dan untuk anda juga yang berada di sekitar Kuala Lumpur, saya nak kongsikan keadaan terkini cuaca di mana di Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang dijangka agak berawan dengan suhu sekitar 25 hingga 27 darjah Celsius pada waktu ini sehingga ke awal pagi nanti, dan kelembapan udara berada dalam kadar yang tinggi sehingga 85 hingga 87% dengan potensi berlakunya hujan dan hujan lebat di beberapa kawasan, terutamanya di sekitar Lembah Kelang pada waktu pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jadi pada mereka, berhati-hati di mana saja berada, dan juga pulang ataupun yang berada di luar, semoga dapat pulang dengan selamat dan juga memandu dengan tergopoh-gapah, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kemarin dan juga kepulangan daripada Zureida dan Razis Ismail, dua buah kisah yang berlainan tetapi dengan lirik yang begitu menyentuh perasaan, juga lirik yang juga mungkin yang mengingatkan kita kepada seseorang. Cinta yang matang bukan tentang dua orang yang saling memandang antara satu sama lain, tetapi dua jiwa yang memandang ke atas dan juga haluan yang sama. Ia tidak dibina atas dasar kesempurnaan, ia dibina atas dasar saling melengkapi, saling memaafkan dan juga tumbuh bersama sama apabila diuji dengan ujian kehidupan. Kita mungkin boleh menerima, tetapi kita harus teringat kembali apa yang telah dibuat. Kita memaafkan dan untuk menerima kembali itu, mungkin ada pasangan kita yang kata memaafkan, namun hati dan perasaan itu tak boleh menipu, kan? Jadi apabila kita menemui seseorang yang bersedia mempertahankan hubungan di saat badan melanda, itulah cinta yang bernilai. Semoga mereka yang berpasangan terus bahagia, dan juga moga mereka yang mungkin dalam perancangan untuk bertunang, dalam perancangan untuk berkahwin, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, jaga pasangan kita dan juga sentiasa doakan supaya kebahagiaan itu kekal buat selama-lamanya. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kembali bersama dengan saya, Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada PK Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat DJ Aizan dan juga rakan-rakan pendengar geng buruh hantu National FM, sentiasa di hati. PK Amin, geng Saka, Pondok Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor dan semua pendengar setia National FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiar dan juga info-info semasa hingga ke pagi. Luncur, mantap. Terima kasih juga sahabat kita Janet Zai, salam ceria dan juga happy-happy konti sehingga ke 6 pagi nanti. Juga ada Muhammad Rafiq, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam juga selamat pagi buat Aizad serta pendengar setia Nasrul FM. Terima kasih. Dan juga buat rakan kita juga ada Kushairi yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengan ucapan beliau, buat rakan-rakan yang mengenali diri dan juga mereka yang sedang mendengarkan, semoga sihat-sihat belaka dan jangan lupa esok kerja. Ha, itu dia pesanan daripada sahabat kita ni. Juga ada Amirul Abadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Aizad, selamat mendengar kepada semua geng GBH di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana terus menghiburkan kami. Juga ada Muhammad Aiman daripada Brunei, juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau yang sedang mendengarkan daripada di Tawau ni. Dia kata, dengan ucapan kepada semua yang merindui, semoga dapat hasratku ini untuk bertemu kembali buat sahabat yang telah sekian lama tidak bersua sejak tahun 2015. Kawan rapat tu juga kawan dengan orang tua kita sejak 90-an lagi di Baruas Tawau. Semoga dipermudahkan buat Daniel Abdul Jalil ya. Juga ada Zainal Inan, Solehuddin dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kepada semua dan untuk anda juga boleh terus bersama dengan saya di TikTok Live dan Sarawak FM. Dan ini dia lagu daripada Dhamma Sutra, umpama mimpi dalam mimpi.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nasrana FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang baru bersama dengan saya, saya Aizan Azam, untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi untuk segmen GPH pada waktu ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan dan juga perkongsian informasi dan yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi yang sedang bekerja, yang sedang mendengarkan radio sambil bekerja waktu ini, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan dan buat kerja dengan baik-baik kan, buat kerja dengan ikhlas. InsyaAllah hasilnya juga nanti anda dapat tersenyum dengan hasil yang terbaik yang anda lakukan. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, pagi ini saya nak kongsikan sedikit keadaan cuaca di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan. Ini telah dikongsikan oleh Ahmad Malaysia, ya. Itu kawasannya di negeri Kedah, merangkumi Kuala Muda, di Pulau Pinang, di kawasan Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Utara dan juga di Seberang Perai Tengah, di Selangor, di Kuala Langat dan juga di Sepang, di negeri Johor, di Tangkak dan juga di Muar sehingga 7 pagi ini. Khamis 6 Ogos 2026. Ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk mereka yang berada di kawasan yang berisiko, pastikan sentiasa bersedia juga kelengkapan jika berlakunya banjir. Dan kalau berlakunya air naik tinggi ataupun berlakunya banjir, pastikan berpindah ke pusat pembinaan sementara yang berhampiran dan selalu dah ikuti laman sosial dan juga di laman sesawang Mac Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali bersama dengan Aizan Azam pada waktu ini. Untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati, temankan saya sehingga jam 6 pagi. Baik, untuk bulan ini kita ada bulan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi tanamkan semangat cintakan negara dan pastikan kibarkan jalur gemilang. Kena rasa bangga ya sebagai seorang rakyat Malaysia untuk bersama-sama kita memberikan semangat ataupun menyemarakkan lagi bulan kebangsaan pada bulan. Jadi semangat cintakan negara bukan sekadar berkibar bersama jalur bendera, tetapi kita harus ada rasa perpaduan, rasa hormat dan juga usaha gigih kita untuk memelihara kedamaian bumi bertuah ini bersama-sama. Dan juga mencintai tanah air bererti kita menghargai kepelbagaian dan juga menyatukan semangat keharmonian yang telah dibina dan memberikan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan juga negara. Semoga kita terus cintakan negara kita dan harumkan nama negara kita jika kita berkemampuan, dan pastikan sentiasa hormat selama kita dan juga sentiasa berbuat baik kepada sesama insan. Hidup bermasyarakat ni perlu buat baik, jangan sombong, jangan rasa nak mencari yang kata masalah, kerana kita hidup berjiran, hidup bermasyarakat ni di sebuah negara Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Sabah 46 Sabah FM.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Cerita. Hello semua, saya Ali Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Dunia di hujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya, solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke

0: dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajj

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati lagi dimuliakan? Mari saling mendoakan kita walau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dalam keadaan yang tenang. Kalaupun Allah Ta'ala timpakan gelombang-gelombang dalam hidup ini, mudah-mudahan berkat doa, berkat usaha yang sederhana kita sebagai hamba, berkat penyerahan kita kepada Allah, apapun gelombang yang Allah kirimkan sama kita ini sahabat, mudah-mudahan dapat kita lewatinya dengan penuh kesabaran dan penuh kerendahan hati kepada Allah. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Ungkapan ini mengingatkan kita, jika kita tidak dekat sama Allah, jika kita sudah banyak menerima nikmat daripada Allah, tapi kita masih tidak mau juga ya mentaati Allah, tidak mau juga kita ni meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka ada cara Allah Ta'ala untuk membuatkan kita dekat sama dia. Kata Syekh, siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah Allah Ta'ala hadiahkan bermacam-macam kenikmatan pada dirinya, maka akan diseret, yakni agar dia mendekat kepada Allah dengan rantai cobaan. Allahu Akbar. Maksudnya begini nih sahabat, siapa antara kita, ampun maaf, yang sudah banyak disinggahi oleh nikmat, yang sudah Allah Ta'ala hadiahkan macam-macam kenikmatan, rezeki, anugerah dalam kehidupan kita, tapi hadiah itu, kenikmatan itu, pemberian itu, anugerah itu yang sudah kita dapat pun masih belum dapat membuatkan kita mendekat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan gunakan cara lain untuk kita dekat sama dia. Bagaimana caranya sahabat? Allah akan bagi kita, bilang orang kita apa? Rantai cobaan. Apa maksud rantai ini sahabat yang mulia? Kalau dibilang rantai bermakna banyaklah itu bersambung-sambung kan. Jadi kalau sudah kenikmatan, hadiah yang Allah bagi, tidak juga kita ingat sama dia, tidak juga kita mau tunduk sama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ubah cara supaya kita ingat sama dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan Allah akan bagi kita cobaan yang merantai, cobaan yang tak putus-putus. Diuji dengan itu, lepas tu diuji dengan ini. Tujuan ujian Allah Ta'ala itu, sahabat yang mulia, bukan Allah Ta'ala mau menganiaya kita, tak. Tapi kerana Allah sayang sama kita, Allah tak mau kita hanyut, Allah tak mau kita lalai dengan hadiah segala kenikmatan itu, maka Allah sengaja menguji kita agar kita berbalik sama Allah Ta'ala. Sebab kita yakin dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan rasa hamba kita, bahawa ujian yang Allah datangkan ini bukan tak bagus, bagus, cuma dalam bungkusan yang agak tak kita suka, bilang orang. Bungkusannya agak, bilang orang, buruklah, macam jeleklah kita tengok. Tapi sebetulnya isi di dalam cobaan itu nada lain, melainkan Allah Ta'ala mau kita ini dekat sama dia. Bila kita perlahan-lahan kita semak, kita amati, kita hayati makna terdalam dari ujian Allah, maka kita akan mendapati bahawa ujian yang merantai ini membuatkan kita dekat sama Allah, kita ingat sama Allah. Dan yang lebih hebatnya sahabat yang mulia, apa? Kita akan menjadi orang yang semakin mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan sama kita. Beza dengan sebelum diuji. Nikmat melulu bilang orang. Seumur dapat nikmat, seumur dapat hadiah dari Allah. Tapi kita tidak juga dekat sama Allah. Tidak kita syukuri pemberian Allah. Jadi Allah uji kita, Allah ganti dengan rantai ujian. Akhirnya kita menyadari. Dan bila kita mensyukuri nikmat yang sudah dapat itu, Masya Allah, Tabarakallah, syukurnya jauh lebih hebat berbanding sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang mulia, sama-sama kita ingat-mengingat pesan pada diri kita. Bila Allah uji kita dengan rantai cobaan, jangan putus asa, tapi semak rantai cobaan itu, rantai ujian itu. Dan pastinya bila kita singkap satu persatu, kita akan melihat betapa cintanya Allah sama kita, agar kita selalu dekat kepadanya insyaAllah. Pun maaf sahabat yang mulia, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8:30 malam
1: bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.

0: Sabah FM bagus lah.
1: Sabah Berselawat 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis 8:30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Ada malam yang menghidupkan hati. Ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah. Dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, Bah.
3: Sabah Berselawat 2026.

utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.

0: siaran kami juga boleh diikuti menerusi penerima langsung di portal RTM Klik rtm.go.my dan aplikasi RTM Klik. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Sebelas Pagi. Zoom Sebelas Pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah Hujung Minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan Santai Hujung Minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

lengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

Keluarga 11 Pagi.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Kami kembali bersama dengan anda menerusi DJ Duo kami. Hari ini bersama Didi dengan Kak Nur.
1: Ya, semoga dalam keadaan sihat bahagia selalu hari ini, Adik.
0: Alhamdulillah.
1: Setelah ditinggalkan oleh adik saya ni.
0: Lepas ni Kak Nur pula meninggalkan saya, ya.
1: Ya, tapi hari Isnin siap kan?
0: Ada juga. Hari Isnin juga. Oh, okay. Dan berteman kita untuk edisi hari ini
1: 6 Ogos 2026 bersamaan hari Khamis bersamaan 22 Safar 1448 Hijrah.
0: Ya, pagi ni Jidua bersama dengan rakan jurutera bertugas Zuri Bin. Dan pastinya sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda 6.15 minit pagi
1: info cuaca. Ya, 6.30 pagi nanti
0: kita akan terus bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM.
1: Dan 6.45 minit pagi nanti kita akan ikuti laman nurani terbitan rakan setugas Abang Syah.
0: Dan utama 7 pagi dari pusat berita RTL Angkasa Puri akan terus kami bawakan untuk anda. Apapun, anda akan terus setiap bersama-sama dengan Didi dan Kak Nur menerusi frekuensi ini
1: 90.1
0: teman setia anda.

Sejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerita.

0: Info cuaca hari ini.
1: Baik, sebelum kita teruskan lagi hiburan, kita ada kongsi untuk anda pagi dengan Kak Nor. Aha. Info cuaca di mana bila kita buka laman web Jabatan Meteorologi Malaysia ni, apa yang dapat kita perhatikan di sini, bagi daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Terlupit dan juga Tongod, semuanya berkongsikan laman cuaca yang sama sepanjang hari ini ya.
2: Okay.
1: Tiada hujan untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang hinggalah ke malam nanti dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius.
2: Itu info cuaca ya. Beralih ke ramalan jadual air pasang surut, di mana pada pukul 9.57 minit pagi ya, ketinggian air di bawah paras 49 cm. Sementara 3.30 minit petang, ketinggian air di bawah paras 1 cm. Dan 8.21 minit malam,

0: ketinggian air di bawah paras 28 cm.
1: Ya, info cuaca itu kita bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Dan jadual ramalan air pasang surut dibawakan dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
1: Layan terus Rakan FM.
0: Bersamamu.
2: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Rakan FM bersamamu.

0: siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kan aku taruh.
1: Nah kan, kau ingat percaya?
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM.

0: bersama dengan Mila. Aku lebih tahu.
1: Anduk.
0: Aku tahu ni Kak Nor ya. Kita ada program besar lepas ni Kak Nor ya.
1: Ya anduk, kasihan.
0: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Silakan FM yang keluar kerja hari ini berbatik kan. Tampan, segak, bergaya, cantik, manis lagi.
1: Tapi baju kita lebih kurang ya. Kakak lebih kepada corak ke etnik ke batik Sabah.
0: Betul, Sabah. Dia macam malam macam di tuaran area-area sana tu kan, Kak Nor?
1: Betul.
0: Motif-motifnya tu. Tak kira lah batik apa yang anda pakai. Ya. Yang penting, selamat bertugas. Kami ucapkan untuk anda, semoga dipermudahkan tugasan anda untuk hari ini.
1: Yang dalam perjalanan tu, seperti biasalah Kak Nor dan Didi, mengharapkan senyuman anda pagi ni kebahagiaan dirasai.
0: Itu dia. Senyum satu sedekah.
1: Senyuman itu juga
0: penawar duka.
1: Senyuman itu juga
0: awet muda. Sebentar lagi 6:30 kita terus bukan untuk anda berteringkas Sabah FM. Jangan lupa hari ini kita ada segmen
1: Sambunglah.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etheric Clay Jamie S. Teban dalam Berita Sabah FM. Program Tunas Niaga ProTune peringkat Negeri Sabah 2025 merekodkan jualan keseluruhan lebih 1.4 juta ringgit sepanjang 9 bulan pelaksanaannya dengan keuntungan bersih lebih 380 ribu ringgit. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata, pencapaian itu membuktikan kesungguhan, kreativiti dan komitmen pelajar serta guru pembimbing dalam membangunkan syarikat sekolah masing-masing. Sabah Berselawat 2026 anjuran RTM Sabah dengan kerjasama strategi kerajaan negeri akan berlangsung malam ini di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Pengarah penyiaran Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, program yang memasuki penganjuran tahun keempat itu bukan sekadar program keagamaan, malah menjadi platform menyemai nilai perpaduan, keharmonian dan kasih sayang dalam kalangan masyarakat selaras dengan tanggungjawab RTM sebagai penyiar awam. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan program yang akan bermula pada pukul 8 malam. Siaran langsung juga boleh diikuti menerusi rangkaian radio RTM Sabah, RTM Click dan platform media sosial rasmi RTM Sabah.

Sementara itu, penerbit program Muhammad Kunur Hizwa Ahmad memberitahu Sabah Berselawat 2026 mengetengahkan konsep padang pasir menerusi penggunaan paparan LED berteknologi kecerdasan buatan AI serta diserikan dengan alunan selawat, paluan kompang serta iringan kombo RTM Sabah. Sabah Berselawat kali ini menampilkan Profesor Datu Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim dan Ustaz Rafai Muhammad Energi sebagai penceramah dan Ustaz Redwan Kaplin yang akan membawa penceritaan bagi menghubungkan setiap segmen sepanjang program berlangsung.

0: ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Lebih info, lebih hiburan. Ibu.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Salakan FM. Evo,
1: terima kasih yang baru mendengarkan siaran Salakan FM jam yang pertama bersama dengan Didi dan Kak Nur. Dan tadi kita telah kongsi untuk anda info cuaca menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kali ini pula ada lagi info kita telah kongsi untuk anda, tapi bukan info cuaca,
2: tapi berkaitan dengan gempa bumi sederhana ya, yang berlaku di Halmahera, Indonesia, bermula 12.50 pagi tadi.
1: Ya, baru jadi Kak Nur kan?
2: Dan pastinya koordinat ya, 1.8 darjah utara dan 127.2 darjah timur. Magnitude 5.8, kira terasa juga tu kan?
1: Besar ni.
2: Di mana jarak 109 km utara dari Ternate, Indonesia, dengan kedalaman 116 km. Tapi tiada ancaman tsunami kepada Malaysia.
1: Kita doakan baik-baik insyaAllah. Semoga negara kita Malaysia sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.
2: Amin.
1: Ya?
2: Amin.
1: Dan kebetulan hari ini juga hari yang ke-6 kita berada di bulan Ogos, bulan kebangsaan kita. Jangan lupa terus kita semarakkan satu rumah satu jalur gemilang.
2: Dan di pejabat pula ya. Setiap meja tu kena adalah ya.
1: Alhamdulillah kita ada juga kan.
2: Depan mata kita ya.
1: Di depan ada, belakang ada. Kalau bukan kita, siapa lagi kan Nur kan?
2: Betul.
1: Dan sebentar lagi Laman Rani terus layan bersama-sama kami. Anda sudah mendengar
2: Salakan FM
1: bersama Abu.

0: bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang pendengar yang mulia, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar, di zaman kita hari ini, kita berada di zaman moden dan penuh dengan kecanggihan dan kemewahan. Tetapi di antara topik utama dunia hari ini ialah tentang kemiskinan. Kemiskinan ini bukan sahaja berlaku ke atas individu Muslim, bahkan juga dialami oleh non-Muslim. Dengan sebab kemiskinan, banyak perkara yang berlaku di luar jangkaan, sehingga ada yang terjebak kepada jenayah seperti merompak, meragut, mencuri, dan ada yang membunuh diri sendiri. Bahkan ada yang hampir-hampir terjerumus dalam kekufuran, seperti sabda Rasulullah SAW. Artinya, yang bermaksud kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan manusia jadi kufur. Yakni, sekiranya si miskin itu sentiasa bersungut terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpuas hati dengan pembahagian yang Allah telah berikan terhadapnya, ada yang sampai kepada tahap menentang Allah Subhanahu wa taala kerana menganggap Tuhan itu tidak adil. Sidang pendengar, namun sebagai seorang Muslim dan mukmin, bagaimanakah kita menyikapi kemiskinan kita sehingga dengan kemiskinan kita menjadi orang yang kaya? Sebagai seorang miskin, hendaklah melakukan perkara ini. Yang pertama, sabar atas kemiskinan. Yang kedua, merasa puas terhadap rezeki Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia miskin. Yang keempat, jangan berkeluh kesah dan banyak bersungut. Insya-Allah, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan dilimpahi dengan kesenangan dan kegembiraan, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum fakir miskin, tunjukkanlah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hati yang penuh tulus ikhlas, niscaya kamu akan mendapat pahala dengan sebab kemiskinan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan urusan kita, sentiasa menggembirakan kita, dan menjadikan kemiskinan kita adalah harta kekayaan kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sonakan FM bersamamu.

0: Terima kasih untuk anda yang terus teman bertemankan Starkan FM di kenderaan anda. Itu dia Iman Troy, teman. Baik, Anwar.
1: Ya.
0: Kita dah nak kongsi juga untuk pagi ni satu berita yang kita telah ketahui semalam.
1: Ya, betul.
0: Yang menerusi portal berita RTM juga.
1: Dengan penuh rasa duka cita, ya. Kita rakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Alarham Kamaruzaman. Haji Yusof merupakan pelakon veteran yang telah menghembuskan nafas terakhirnya, ya. Dan pelakon ini memang terkenal dengan cerita-cerita yang memang menambat hati semua rakyat Malaysia.
0: Ya, dan Alarham ni memang terkenal juga antara apa tu, filem-filem yang lucu-lucu kan, Kak Nur. Salah satunya ada juga pernah memeriahkan ataupun menjadi watak dalam filem Hantu Kak Limah, ya.
1: Ya, betul.
0: Ya,
1: jadi memang berkesan.
0: Memang
1: ya?
0: Berkesan, ya. Jadi bomo dia masa tu, Kak Nur.
1: Ya, betul.
0: Dan saya ingat dia punya start gitu,
1: ya.
0: Apapun, salam takziah sekali lagi. Dan sebentar lagi utama 7 pagi terus kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita RTM Angkasa Pura. Lain terus 90.1
1: Sandakan FM
0: bersamamu.

0: pagi. Salam Malaysia, Madani kesejahteraan untuk dikemati. Untuk anda, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Selangor FM. Jam kedua masih bersama dengan Didi dan Kak Nur.
1: Ada sejak Didi.
0: Cerita Kak Nur. Kan rindu kah?
1: Mestilah rindu.
0: Bukan, kan rindu kah?
1: Ya, rindu apa?
0: Dai-dai.
1: Oh, iya.
0: Dah bertidur ya, juga Nur.
1: Betul ya, sekarang ni cukup tidur sudah ya.
0: Cukup tidur, alhamdulillah. Tapi dah sia-sia juga lah kan spend. Okey, dan kita nak kongsi untuk anda info ni yang akan berlangsung esok ya.
1: Di mana ini aktiviti sekolah ya, di mana Sekolah Kebangsaan Batu 16 Gunggung akan mengadakan program Sinergi SK Batu 16 Gunggung di hati. Dia program Sinergi SK Batu 16 Gunggung di hati. Pada 7 dan 8 Ogos bermula esok ya di sekolah berkenaan, di mana program bertemakan memperkasa pendidikan mengeratkan permuafakatan anjuran kerjasama antara unit kurikulum, unit hal ehwal murid HEM ya, unit bimbingan dan kaunseling, unit co-curriculum serta PIBG sekolah tersebut. Antara pengisian program termasuklah pameran unit dalaman, pameran agensi berkaitan dan beberapa acara lain. Dan maklumat lanjut boleh hubungi penyelaras program Osman Haji Mokri di talian 019-8154-203.
0: Ya, ada lagi info yang akan kita nak bawakan untuk anda sebentar lagi dan kita mengalu-alukan ya, untuk
1: macam serius pula.
0: Kita mengalu-alukan untuk sekolah di luar sana ya, persatuan belia kita yang ingin diwawarkan program anda berlangsung di Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Terupit, boleh hantar kepada kami
1: ya, ya. Jangan lupa hantarkan info anda yang menarik itu di talian WhatsApp kami. Betul. 019-589-5858.
0: Iya, sebentar lagi 7:30 pagi.
1: Berita ringkas ya, berita ringkas Sandakan FM yang disampaikan oleh Didi.
0: Ya, untuk anda yang bekerja hari ini, selamat ada keluar mencari rezeki yang penting. Halal. Lain terus Sandakan FM.
1: Bersama

0: 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berteringkas Sandakan FM. Cubaan menyeludup 510 liter petrol gagal selepas sebuah bot ditahan dalam operasi dijalankan di perairan Muara Sungai Mangkalinau. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Suhairi Hussein berkata, bot berkenaan dipintas selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan oleh pasukan penguatkuasa dalam rondaan Op Sejahtera, Op Cegah Parti dan Op Tiris 4.0. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Plan Malaysia sedang memuktamadkan draft garis panduan perancangan fizikal warga emas GPP Emas. Timbalan Menterinya Dato' Aiman Atirah Sabu berkata daftar tersebut disediakan sebagai rujukan kepada kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan PBT dan pihak berkepentingan dalam rancang pembangunan bandar serta komuniti mesra usia. Sedangkan diramalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian Berita Ringkas Sandakan FM, Berita Disunting Saleh Jekri. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: ini. Baik, sebelum kita teruskan lagi hiburan pagi ini, seperti biasa kita nak bawakan dulu untuk anda apa yang menarik di medsos. Dimulakan dengan Kak Nur.
1: Dan kita kongsikan MOF Nafi dakwaan pemberian SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan, ya. Di mana Kementerian MOF, Kementerian Kewangan MOF menafikan dakwaan pemberian sumbangan asas rahmah SARA sebanyak RM100 secara sekali beri kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun sempena Hari Kebangsaan. Jadi tiada pengumuman sebenarnya, ya. Tiada pengumuman rasmi mengenai tuntutan pemberian SARA seperti dipaparkan dalam poster tular. Orang ramai diminta tidak mempercayai atau menyebarkan poster tersebut kerana maklumatnya palsu. Jadi dapatkan maklumat sahih melalui saluran rasmi Kementerian Kewangan sebelum berkongsi. Inilah masalahnya ni, adik. Di mana terus percaya, lepas tu sebar lagi, kan? Kalau pasal duit ni, lain dia punya tular.
0: Ya. Jangan macam terus diklikkan itulah. Kadang-kadang ada yang cepat terkena apa skema. Ya, kan, jangan cepat percayalah, ya. Selagi mana tidak ada disiarkan di kaca TV dan juga melalui siaran radio, maka itu adalah berita yang belum tentu lagi sahih. Jadi jangan, tidak pasti jangan
1: kongsi. Seterusnya, Di.
0: Dan ini pula satu berita yang menarik, saya rasa. Dan dalam pada kita tengah berkongsi kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan Budi Madani, Kak Nur. Apatah lagi di Sabah ni, yang ini, taktik pekerja stesen minyak menggunakan nombor MyCard pelanggan untuk menyedut subsidi diesel Budi Madani terbongkar selepas kegiatan itu dikesan pihak polis di Lahad Datu. Apa yang lebih mengejutkan, Kak Nur, nombor MyCard pelanggan yang datang mendapatkan subsidi dicatat sebelum digunakan semula bagi membolehkan pelanggan lain mendapatkan diesel pada harga subsidi. Dan ketua polis Lahad Datu berkata kegiatan itu terbongkar selepas seorang mangsa membuat laporan polis berikutan mendapati 4 transaksi penggunaan kuota subsidi Budi Madani diesel dibuat tanpa pengetahuannya. Dan hasil risikan siasatan dan operasi bahagian siasatan jalan raya komersial Hada tu, dua lelaki dan seorang wanita warga tempatan yang juga pekerja stesen minyak terbabit ditahan untuk membantu siasatan. Akhirnya, jadi orang ramai diminta menyalurkan maklumat kepada pihak polis kiranya mengesan sebarang penyalahgunaan subsidi Budi Madani untuk tindakan lanjut. Ada juga, ya.
1: Dah habis-habis buat kamu ni.
0: Kalau tadi tu Kak Nur kongsi berkenaan dengan ni, ya.
1: Ya, dia berkaitan lah, ya.
0: Berhubungkan juga SARA tu. Ini pula Budi Madani, ya. Itulah dia, sepandai-pandai tupai melompat.
1: Akhirnya jatuh ke tanah juga.
0: Ya, dan Kak Nur tadi telah berkongsi berita berkenaan dengan MOF nafi dakwaan pemberian SARA RM100 sepenuh Hari Kebangsaan.
1: Dan Didi tadi berkongsi pekerja stesen minyak salah guna MyCard pelanggan dipenjara 8 bulan.
0: Jadi tolonglah tengok-tengok kamu punya ni, ya, Budi Madani itu, ya, transaksi itu. Dah pasal-pasal Kak Nur sebelum PKK habis sudah pula. Dah ada diguna.
1: Dah, kalau Kak Nur ni dah kisahlah semua. Dah layak.
0: Tapi syabang, kan.
1: Oh, iyalah.
0: Awas. Lain terus ada kena film.
1: Bersamamu.
2: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sama-sama FM bersamamu.

Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Santakan FM bersamamu.

0: hati-hati bersama Amirul Osman. Hati-hati di jalan raya, hati-hati di mana pun ada berada. Malang tidak berbau.
1: Ya, betul ya. Ibarat kalau memandu tu biar lambat asalkan selamat ya.
0: Kita kan berlaku kat Nur, jangan kita laju-laju.
1: Ya, ayuh. Peristiwa tu baru sebulan kan keluar kereta.
0: Malah ada sebentar lagi 8 pagi.
1: 8 pagi kita akan ikuti berita Sabah FM.
0: Ya, sekali lagi jangan lupa jam yang keempat hari Kamis bersama kami, anda akan ditemani oleh segmen Sambung Lagu. Jam ketiga nanti kita kongsi untuk ada lagu apa yang kita silakan untuk pagi ini.
1: Jangan lupa bersama kami ya.
0: Sambung FM. Bersama.

0: jangan sampai hai pecah tembelak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.